0: Dan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
1: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
0: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, PTH5 dari Kampar.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
11: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
10: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
11: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
10: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
11: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
10: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
11: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
9: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
11: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
12: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
13: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
14: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
4: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
16: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, nampaknya dulu menurut saya!
17: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
18: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
17: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
19: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
17: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Samuel Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, bebrengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Jambi menyerahkan sertifikat indikasi geografis IG Beras Payu Kerinci kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kegiatan audiensi dan penguatan sinergi pengembangan kekayaan intelektual KI yang berlangsung di kantor Bupati Kerinci kemarin. Mendengar kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Johnson Siagian, ya, Bupati Kerinci Munadi, Kepala Divisi

pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Jambi Johnson Sianggian menyerahkan secara langsung sertifikat indikasi geografis beras Payo Kerinci kepada Bupati Kerinci. Penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan negara atas kualitas, reputasi, dan karakteristik khas beras Payo Kerinci yang dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah Kerinci. Kakanwil menyampaikan bahwa sertifikat indikasi geografis merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah. Selain penyerahan sertifikat, pertemuan juga membahas penguatan komitmen kerjasama antara Kanwil, Kementerian Hukum Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui penyusunan nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerja sama PKS terkait dengan pengembangan serta perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Baik pendengar, kita akan nantikan warta maksud saya di dialog interaktif Jambi pagi ini.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kasus korupsi kembali terjadi nih di Indonesia, yang seakan-akan itu menjadi hal yang biasa terjadi di Republik ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan korupsi itu menjadi hal yang salah satu tindakan melanggar hukum yang sering terjadi di Indonesia nih? Apa sih yang menjadi penyebabnya sendiri? Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Dr. Muhammad Farisi, LLM, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi
1: Bang Farisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Benny. Selamat pagi Pak Nasiruddin dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Salam sehat selalu.
0: Oh, oke, baik. Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah, ganteng sehat.
0: Alhamdulillah,
1: agak flu dikit ini.
0: Ini mungkin pendengar RRI sudah tidak asing lah dengan suara Bang Farisi, karena memang sudah sering nih jadi narasumber kita di dialog RRI Jambi. Ya pendengar, kita juga kedatangan tamu dari Sekretaris DWP Partai Gerakan Rakyat Provinsi Jambi, ada Pak Mas Herudin SHS MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahrudin.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk
0: waalaikumsalam. Ini siapa ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ini mungkin saya mau coba langsung ke tema dialog kita pada pagi hari ini terkait korupsi di Indonesia sendiri. Mungkin saya mau coba ke Bang Farisi terlebih dahulu nih. Bagaimana nih Bang Farisi memandang kondisi korupsi di Indonesia pada saat ini nih?
1: Baik, terima kasih Mas Benny dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama, kalau kita bicara korupsi, kita bedakan dulu korupsi dan tindak pidana korupsi. Beda. Jadi korupsi itu, ya korupsi waktu itu korupsi gitu ya. Tadi saya juga dengar nih ada korupsi di keluarga gitu ya, di rumah ya. So, nah itu keluar korupsi juga. Ya. Tapi ada juga yang tindak pidana korupsi. Nah itu ada perbedaannya ya, adalah merugikan keuangan negara kalau yang tindak pidana korupsi. Kemudian kita bicara, saya mau mendudukkan konteksnya aja dulu. Nah, konteksnya adalah bahwa sejak reformasi 98, salah satu tuntutan reformasi itu adalah banyak tuntutan reformasi, misalnya penghapusan dui fungsi ABRI gitu ya. Kemudian membuka keran-keran demokrasi gitu ya, karena kemarin dibatasi. Dan yang salah satu yang terpenting adalah juga menghapus atau menghilangkan KKN. Jadi tidak hanya korupsi, tapi juga korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah setelah seperempat abad gitu ya, hampir seperempat abad setelah reformasi, ternyata KKN ini bukannya terobati, hilang, atau bahkan menjadi sebuah penyakit ya. Dan penyakitnya itu kalau kita bicara ibaratkan cancer, itu sudah sangat kronis atau bahkan stadium 4. Bahkan beberapa orang, tadi juga saya dengar sambil jalan ke sini di mobil, bilang itu sudah menjadi budaya gitu ya. Jadi koruptor itu sama dengan budayawan kalau kalau korupsi dianggap
0: melestarikan budaya ya.
1: Iya. Kalau korupsi itu dianggap budaya, berarti yang koruptor adalah budayawan kan gitu. Nah, jangan sampai gitu ya maksudnya. Nah, lantas bagaimana kok bisa terjadi? Nah, sejak pasca reformasi itu sebenarnya banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menghilangkan itu. Contoh misalnya ada Ombudsman, ada KPK, ada PPATK, kemudian ada Komisi Kompolnas misalnya, kemudian ada Komisi Kejaksaan dan BPKP dan lain sebagainya ya, BPK gitu ya. Tapi pada dasarnya sampai hari ini juga lembaga-lembaga itu buktinya tidak efektif. Para koruptor-koruptor yang ketangkap itu kemarin habis ikut pelatihan di KPK, besoknya ketangkap. Kan sering kayak gitu. Sangat-sangat sering terjadi, termasuk yang di Jambi kemarin, gitu ya. Nah, terus apakah lembaga-lembaga itu tidak cukup? Ya buktinya sampai sekarang ya tidak cukup. Terus masih ada, gitu. Dan korupsinya menjalar, kalau dulu karena memang sentralisasi, sekarang karena desentralisasi, bahkan ada otonomi desa, dengan adanya undang-undang desa, korupsi itu sudah menjalar sampai ke tingkat desa. Dan semua tindak pidana korupsi ya, kita bicara tindak pidana korupsi, itu sebenarnya sampai ke pemerintahan desa. Bahkan dengan adanya dana bos sampai ke pihak sekolah gitu,
0: sampai
1: kan?
0: Ke lini.
1: Jadi sudah bawah, secara cancer tadi sudah menggerogoti memang semua. Terus apakah tidak ada strategi? Strateginya udah banyak. Ada saya baca itu ada RAN PK, Rencana Aksi Strategis Nasional tentang pengendalian korupsi misalnya. Kemudian ada Stranas PK, Strategi Nasional tentang penghapusan korupsi. Kemudian di Menpan RB juga ada program WPM WBBK.
0: Iya,
1: banyak sekali. Cuma apa masalahnya? Ya itu hanya sebatas program.
0: Formalitas itu.
1: Formalitas saja. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia hari ini pasca reformasi sampai sekarang sangat tidak serius gitu loh dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Lembaganya ada, strategi-strateginya ada, tapi sampai sekarang juga tidak hilang. Nah, lantas pertanyaan berikutnya adalah mengapa kok pejabat-pejabat itu tidak takut dan terus-menerus melakukan korupsi. Nah, saya coba untuk mengembangkan sebuah teori, yaitu nama saya namakan teorinya adalah teori 3 pintu korupsi atau 3 gates of corruption theory. Nah, menurut saya 3 teori ini, 3 pintu teori ini adalah terdiri dari 3 pintu yang kalau 3 pintu ini terbuka, maka korupsinya akan terus berjalan. Tapi kalau 3 pintu ini ditutup, tidak salah satunya, tiga-tiganya harus ditutup. Karena terbuka salah satu, pasti akan juga terjadi. Maka korupsinya insya Allah akan bisa dikurangi. Mau saya jelaskan sekarang atau pindah dulu?
0: Mungkin kita coba dengar pandangan Pak Mas Herudin dulu nih terkait kalau dari sudut pandang politik sendiri nih Pak Mas Herudin. Apa sih yang menjadi penyebab utama praktik korupsi di Indonesia sendiri nih?
2: Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari ketua partai DPP Gerakan Rakyat. Kebetulan pada saat ini Pak John Kennedy sedang melaksanakan ibadah haji dan insya Allah sebentar lagi akan kembali. Dan beliau menugaskan kami untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan mengurai simpul korupsi di Indonesia.
0: Mungkin boleh didekatkan ke mic, Pak.
2: Untuk diketahui juga bahwa kami Partai Gerakan Rakyat ini memang partai baru yang alhamdulillah untuk Provinsi Jambi kami sudah dikeluarkan surat keterangan terdaftarnya oleh Kementerian Hukum dan insya Allah nanti seluruh Indonesia pada akhir bulan ini akan terlaksana semuanya 38 provinsi. Kalau ini sudah terlaksana, insya Allah kita akan menjadi salah satu peserta pemilu di 2009. Itu harapan kita. Di mana Partai Gerakan Rakyat ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Saudara
0: Farizi,
2: memang masalah korupsi ini menjadi penyakit yang di Indonesia yang sekarang ini sudah sangat kronis. Nah, kami melihat itu dari Partai Gerakan Rakyat. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi itu seperti kerugi keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian juga benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Dan ini sebenarnya lembaga-lembaga yang dalam arti ikut untuk memberantas korupsi ini seperti disampaikan tadi sudah banyak gitu. Tapi sampai saat ini korupsi kita semakin luar biasa kejadiannya kan. Kalau kita lihat baru-baru ini kejadian masalah MBG. Bukan kita mengatakan MBG itu suatu hal yang tidak tepat atau tidak baik. Tapi mungkin dari prosesnya sendiri, dari awalnya ini yang perlu kita pemerintah perhatikan kembali. Kenapa ini jadi masalah timbul gitu kan. Yang sangat luar biasa menyakiti hati rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat dari hal seperti demikian, kami dari Partai Gerakan Rakyat dalam salah satu visi dan misi kami tentang tata kelola pemerintahan bersih, demokratis dan bisa diawasi publik, bahwa jabatan yang diberikan oleh rakyat itu adalah amanah. Jadi rakyat harus betul-betul diutamakan, diprioritaskan dalam hal seperti ini. Jadi kalau kita melihat bahwa maka dari apa yang terjadi yang kita sampaikan tadi, strategi Partai Gerakan Rakyat di dalam hal untuk memberantas atau mengurai korupsi di Indonesia yaitu mendesak pengesahan undang-undang perampasan aset. Nah, tujuannya adalah menarik kembali hasil korupsi, mengembalikan kerugian negara, memiskinkan koruptor agar menimbulkan efek jera. Nah, kalau ini kalau kita lihat sekarang orang yang korupsi 10 triliun atau 200 triliun yang kemarin berkaitan dengan migas segala macam, Tapi ancaman hukumnya cuma 20 tahun. Kalau kita lihat di beberapa negara lain seperti Cina, hukuman mati itu terjadi. Yeah. Nah, maka akan lebih baik ini ada ancaman hukuman yang lebih keras yang harus dilakukan, yaitu supaya yang lain tidak akan melakukan itu. Mm. Nah, kemudian juga menanamkan pendidikan anti korupsi dan keteladanan keteladanan. Contohnya menanamkan budaya integritas sejak dini. Jadi kita harus membangun karakter pemimpin yang bersih. Yeah. Dan untuk hal-hal seperti ini juga bahwa proses daripada pemilihan pemimpin itu harus berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Jadi bukannya berdasarkan karena loyalitas atau kedekatan. Jadi orang-orang yang betul-betul mampu untuk melaksanakan tugasnya, itulah yang mungkin harus kita berikan kesempatan untuk berbuat untuk di negeri ini. Dan salah satu strateginya tadi yang sudah saya sampaikan, ya tentunya harus ada undang-undang perampasan aset, penegakan hukum yang tegas, penguatan KPK dan lembaga pengawas, pendidikan anti korupsi, kemudian juga pemutusan mata rantai oligarki, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan, kemudian perlibatan masyarakat dan dalam pengawasan. Itu yang beberapa hal yang memang menurut kami dari partai kami yang harus kita menjadi harus dilakukan ke depannya. Dan salah satu tokoh inspiratif daripada Partai Gerakan Rakyat itu Bapak Anies Baswedan, itu selalu mengingatkan kami di partai gitu bahwa korupsi menurut Anies Baswedan terjadi karena kebutuhan, solusi tingkat kesejahteraan, keserakahan. Keserakahan dan solusinya harus memiskinkan koruptor dan sita asetnya, kemudian sistem yang lemah, aturan tata kelola yang tidak transparansi. Jadi dalam hal-hal seperti ini, misalnya dalam perencanaan anggaran, nah ini juga berpengaruh. Nah, jadi mulai dari perencanaan, kemudian dari pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, ini harusnya memang betul-betul diikuti aturannya gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lihat perencanaannya tidak terencana dengan baik, akibatnya pelaksanaan menimbulkan masalah gitu. Yeah, yeah. Nah, itu yang terjadi menurut kami, dan tentunya kami dari Partai Gerakan Rakyat sangat berharap kita bahwa bisa terjadinya korupsi ini betul-betul ditekan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia. Karena kalau Indonesia tidak korupsi dengan mengelola sumber daya alam yang ada, menurut partai kami, itu setiap rakyat Indonesia akan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya. Nah, inilah pandangan-pandangan kami yang sekarang ini. Dan insya Allah kalau memang nanti Partai Gerakan Rakyat ini bisa berlayar ke depan, kami akan perjuangkan itu. Dan kami tidak hanya sebatas dalam arti bicara di podium, hanya bicara seperti sebagaimana yang biasa-biasanya, tapi kami akan berbuat. Dan kami juga dari Partai Gerakan Rakyat, kalau memang apa yang kami nyatakan dan kalau nanti diberi kesempatan kami untuk ada di parlemen dan di pemerintahan, ternyata kami ada hal yang tidak benar kami lakukan, kami akan lakukan sikap mundur dari jabatan tersebut. Ini akan kami budayakan seperti itu. Ada pejabat yang korupsi, ada yang berbuat apa, mungkin itu yang kita lakukan. Itu mungkin sementara.
0: Nih, berarti kalau kita bicara korupsi, tetap salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas lah terhadap pelaku sendiri. Mungkin tadi kita juga sempat dengar yang disampaikan Bang Farizi, itu ada salah satu yang menjadi celah atau masuknya korupsi ada tiga pintu korupsi ini. Mungkin apa aja nih yang menjadi sarana lah untuk seseorang itu melakukan korupsi gitu.
1: Baik, kita bicara tentang basic ya, yang paling dasar. Kenapa kemudian korupsi itu masih sering terjadi? Saya tanya nih sama Mas Ben, sama semua pendengar RRI. Pada saat kita puasa, ya, di bulan puasa itu, misalnya pas posisinya sangat panas sekali, terus biasanya kita sholat zuhur atau sholat asar gitu ya. Nah, pada saat kita mau berwudu, terus kita, wah karena panas itu, kita mau nyeruput air sedikit wudu gitu kan. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu sebenarnya. Ya wudu ya wudu aja gitu. Tapi kenapa mayoritas orang dewasa yang sadar tidak mau melakukan itu? Kenapa?
0: Karena takut lah mungkin.
1: Iya, ada rasa takut, ada rasa diawasi, ada rasa self control di dirinya yang tinggi, kemudian merasa ini dosa, merasa diawasi oleh Tuhan sama Allah sehingga dia tidak mau melakukan. Artinya tidak ada niat di situ. Jadi rumusnya kejahatan itu kan terjadi pertama karena ada niat. Nah, niat itu terjadi karena integritasnya lemah. Integritas orangnya itu lemah. Kenapa integritasnya lemah? Karena dia tidak mempunyai self control, tidak punya nilai pegangan, tidak punya standar moral yang bisa dijadikan ukuran bagi dirinya sendiri, meskipun tidak ada yang mengawasi. Dia tidak punya hati nuraninya yang kemudian dijaga. Maka yang pertama, pintu yang pertama adalah niat. Nah, kalau pintu niat ini ditutup, ini korupsinya tidak akan dimulai. Nah, bagaimana cara menutup pintu niat ini? Yang pertama adalah ya pendidikan. Pendidikan karakter yang dimulai dari rumah. Saya ingat betul, kebetulan alhamdulillah Bapak Ibu mendengar semuanya, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang dulu mengajarkan nilai-nilai integritas, itu sangat baik ya. Dan saya memang melihat ini semuanya harus dimulai dari keluarga. Ini cerita pribadi saya misalnya. Jadi saya punya orang tua, kebetulan kepala dinas pendidikan dulu. Kemudian saya punya adik, bapak saya kepala dinas pendidikan, ibu saya guru di SD favorit itu. Kemudian adik saya mau masuk di SD itu. Tapi ada syarat yang kurang. Ada syarat yang kurang. Terus apa susahnya seorang kepala dinas
0: dan masukkan anaknya gitu ya,
1: kepala dinas pendidikan, dan ibu saya juga guru di situ, apa susahnya kemudian berkolusi, bernepotisme. Nepotisme itu kan bahasanya dari kata nepo, nepiu. Nepiu itu keponakan gitu ya. Itu nah, artinya ada keluarga lah di situ, maksudnya begitu. Tapi tidak dilakukan. Saat saya waktu itu berpikir, saya tanya, saya bilang sama bapak saya, "Pak, kenapa? Kenapa tidak dimasukin? Tinggal perintah aja anak buah kan, kira-kira begitu." Tapi bapak saya tidak mau. Terus yang rasa kan masih banyak sekolah yang lain, masuk sekolah yang lain aja. Dan saya tidak paham waktu itu. Saya pikir, apa sih bapak nih gitu. Tapi saya tidak paham waktu itu, belum dapat gitu maksudnya. Karena maksud itu saya masih SMA. Terus masih banyak contoh-contoh yang lain yang diberikan oleh orang tua saya, bapak saya, yang saat ini setelah saya sudah kuliah, saya bekerja, saya nyadar, oh, bapak saya menanamkan nilai integritas. Termasuk misalnya di rumah, kalau ada uang jatuh itu tidak mungkin hilang. Kalau ada uang jatuh itu pasti diambil, taruh di meja. Terus nanti ngomong, itu ada uang jatuh tuh. Uang siapa? Jadi tidak diambil untuk diri pribadi. Nah itu sudah dari keluarga. Nah itu pintu niat yang harus ditutup, yaitu dengan pendidikan, mulai dari tingkat keluarga. Bersyukurlah anak-anak sekarang yang punya orang tua seperti itu. Kalau kita tidak punya orang tua seperti itu, minimal kita menjadi orang tua yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi kan meningkatkan iman dan takwa ya, contoh keteladanan. Kemudian yang kedua adalah iman seseorang itu kan naik turun ya. Fluktuatif lah, kadang-kadang ya, kadang-kadang sholatnya tertib, kadang enggak, kadang tepat waktu, kadang agak molor gitu ya. Nah, artinya bahwa meskipun niat kita sudah bagus, kita harus memilih circle pertemanan yang satu frekuensi dengan kita. Sefrekuensinya yaitu frekuensi untuk tidak melakukan hal yang sama. Artinya punya pemikiran yang sama, punya tingkat integritas yang sama, sehingga kita bergaul dengan orang-orang itu, sehingga niat kita tadi, integritas kita tadi akan terjaga dan tidak tergoda. Karena bisa jadi kita ini masuk ke suatu sistem, kita biasanya umumnya masih jadi anak buah gitu ya. Kemudian kita masuk ke sistem yang misalnya pimpinan kita mengarahkan yang negatif. Nah, akhirnya kita sebagai anak buah ya mau tidak mau tidak punya kekuatan ikut gitu ya. Artinya circle pertemanan kita itu juga harus dijaga. Pertama itu tadi. Kemudian yang dibangun tadi adalah dari sisi keluarga adalah karakter kejujuran. Kemudian cari circle pertemanan yang bagus, dan tentu apa namanya, di tingkat sekolah. Sekolah juga harus seperti itu, harus memberikan contoh-contoh tentang tidak hanya menghafalan tapi langsung dipraktekkan. Itu pertama.
0: Integritas tadi bang ya, Oke, okay, ini mungkin kalau kita lihat dari penegakan hukum sendiri nih, mungkin apakah koordinasi antara lembaga penegak hukum ini kalau menurut pandangan Bang Farisi sudah berjalan efektif nih?
1: Oke, okay, kita bicara yang kedua berarti kalau itu yang ketiga tuh Mas. Tadi kan yang pertama niat ya, pintunya. Yang kedua adalah kesempatan, yaitu sistem. Nah, bagaimana membangun sistem ini? Nah, saya kasih contoh langsung gini. Kemarin saya mendaftarkan anak saya di dua sekolah. Yang di dua sekolah itu sistem masuk sekolahnya adalah computer assessment test atau pakai CAT. Nah, dan langsung keluar nilainya, passing grade-nya juga ada. Jadi waktu dia tes, dia akan langsung tahu dia bakalan lulus atau tidak. Nah, nanti misalnya dia diambil cuma 200 orang, kemudian awalnya dia urutan 100. Terus yang teman-teman yang lain mulai selesai segala macam, tidak turun peringkatnya, akhirnya keluar dari 200. Ya udah, berarti tidak masuk.
0: Oh, jadi bisa dipantau secara live gitu ya?
1: Ya, jadi itu salah satu pembangunan kesempatan, pembangunan sistem yang meminimalisir kesempatan untuk berbuat yang tadi korupsi tadi. Jadi meskipun kita punya niat, tapi kemudian gimana nih caranya mau nitip-nitip nih, cari orang dalam nih, cari apa segala macam. Tapi sistem yang dibangun adalah dengan CAT tadi. Dan alhamdulillah anak saya juga enggak lolos. Ya udah gitu. Akhirnya kalau kalahnya secara fair ya enggak apa-apa gitu. Saya coba masuk ke sekolah yang kedua pakai CAT juga dan tidak lolos juga. It's okay, saya besarkan hati ya, enggak apa-apa. Yang penting kamu udah belajar segala macam, les juga kita biayai ikut les. Memang kemampuannya belum masuk di situ, mungkin ya enggak masalah. Akhirnya intinya pada saat sistem dibangun dengan bagus, maka dia akan meminimalisir orang-orang yang punya niat yang buruk tadi. Nah, sistem itu dibangun harus dengan komitmen dan konsisten. Artinya yang saya dengar ini di sekolah tersebut misalnya, itu kepala sekolah dan seluruh guru-gurunya itu berkomitmen dulu. Yuk kita mau bikin yang bagus enggak nih, inputnya harus bagus ya, berarti kita harus bikin tes. Saya pun tidak akan nitip, dan bapak ibu guru semua jangan nitip anaknya. Kalau mau bersaing masuk ke sini ya harus tes sama-sama kita.
0: Harus komitmen dulu, komitmen dari lingkungan di dalam.
1: Nah, pada saat mereka komitmen, akhirnya ya bagus. Saya yakin nanti karena inputnya bagus, insya Allah nanti outputnya juga bakalan bagus. Jadi sistem juga harus dibangun.
0: Oke, baik. Jadi sehingga nggak ada celah lah bagi pelaku tindak pidana korupsi.
1: Itu pintu yang kedua, kesempatan. Pintu yang ketiga mau dilanjutkan atau mau geser dulu?
0: Mungkin boleh dilanjutkan untuk pintu yang ketiga.
1: Biar lengkap, biar penasaran. Ya, jadi pintu yang ketiga itu impunitas. Impunitas itu adalah efek jera. Efek jera ini yang belum ada. Tadi Mas bisa baca hasil riset dari ICW, Indonesia Corruption Watch, itu rata-rata putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sangat amat rendah. Kalau di rata-rata itu kurang lebih 3-4 tahun di rata-rata. Padahal hukuman korupsi itu seharusnya sampai hukuman mati loh. Death penalty. Itu death penalty itu kan tidak sembarangan tindak pidana ya. Untuk bandar narkoba. Kemudian pembunuhan berencana, termasuk korupsi, tapi korupsi dalam masa bencana. Dan kita juga pernah ada kejadian waktu COVID kemarin, ada menteri juga yang korupsi, tapi juga tidak diputus hukuman mati. Jadi menurut saya efek jera yang belum ada, sehingga impunitas ini terjadi. Orang berpikir korupsi ini untung. Tadi sudah disinggung oleh Pak Mas Herudin, kita korupsi misalnya 10M misalnya gitu ya. Kemudian undang-undang perampasan aset juga belum jalan, sehingga asetnya masih ada. Kemudian dia dihukum 3 tahun, 1 tahun untuk buang-buang uang di penjara, 2 tahun untuk cari-cari fasilitas. Nah, ini penting ini, Kementerian HAM, Lapas ini harus benar-benar berintegritas. Akhirnya tidak ada efek jera di situ. Artinya dia korupsi itu ya ngerasa untung, kembali ke masyarakat, ya buang lagi 1 miliar, bangun masjid, bangun ini, bangun ini,
0: pulih lagi sama
1: masyarakat, lupa. Nah gitu. Nah artinya apa? Efek jeranya belum ada. Dan tiga pintu itu menurut saya yang kemudian harus ditutup tiga-tiganya. Niatnya harus ditutup, integritas yang lemah tadi, pintu itu harus ditutup. Kemudian sistemnya itu juga harus dibangun, artinya ditutup pintu dari kesempatan tadi. Yang terakhir adalah efek jeranya harus juga diberikan. Jadi tiganya ditutup. Kalau salah satu terbuka, masih akan ada korupsi di Indonesia.
0: Oke. Tiga pintu itu. Jadi tiga-tiganya memang harus ditutup lagi tuh Bang Fariz, agar tidak terjadi atau berpotensi korupsi.
1: Pertanyaannya bisa atau tidak? Amat sangat bisa. Ya, mulai dari ya tadi, mulai kalau dari pendidikan keluarga, terus jangan putus di sekolah juga seperti itu, dan pemimpin juga harus memberikan keteladanan. Itu yang tidak ada hari ini. Artinya keteladanan, karena ikan itu busuk dari kepala, maka memang pemimpinnya juga harus yang pertama kali.
0: Oke, baik. Jadi walaupun tadi mungkin sudah bisa mengatasi dari yang ketiga tadi, tapi kalau pemimpinnya juga enggak kompeten, mungkin agak sedikit sulit lagi tuh Bang Fariz.
1: Ya kan, ini sudah menjadi lingkaran gitu ya. Nah, menjadi lingkaran bahwa pemimpinnya duduk di situ karena tidak ada meritokrasi di situ, karena pakai jalur orang dalam. Kemudian loyalitas yang lebih dikedepankan daripada kompetensi. Padahal sudah diingatkan oleh hadis Bukhari bahwa ya akan hancur kalau ada tidak menempatkan orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tunggulah kehancuranmu gitu. Nah itu tiga pintu itu yang harus ditutup menurut saya.
0: Oke, baik. Ini mungkin saya mau dengar pendapat dari Pak Mahyudin sendiri, mungkin dari sudut pandang politik sendiri. Seperti yang sama-sama kita tahu, ada namanya biaya politik nih biasanya. Mungkin seberapa besar nih pengaruh biaya politik dan biaya pemilu lah terhadap munculnya korupsi. Tapi mungkin kita tahan sebentar, Pak Mahyudin dan juga Bang Farisi. Kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
3: Belum ada.
4: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
5: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Kira butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
7: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Tadi kita udah berbincang nih dengan Bang Farizi dan juga Pak Mahrudin terkait apa sih yang sebenarnya terjadi atau kondisi korupsi di Indonesia sendiri. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dapat menghubungi line telepon kami di 0811 6707 8850. Ya, mungkin kita langsung ke Pak Mahrudin nih. Seperti yang saya tanyakan sebelumnya, dalam dunia politik sendiri ada yang namanya biaya politik nih. Mungkin seberapa besar nih pengaruh biaya politik dan biaya pemilu lah terhadap munculnya korupsi itu sendiri? Mungkin Pak Mahrudin bisa dijelaskan.
2: Kalau kita melihat kondisi yang saat ini, memang beberapa pelaksanaan kegiatan pemilu, dan saya terus terang bahwa ini banyak terjadi di lapangan. Karena sebelumnya juga secara pribadi, saya, keluarga saya sendiri, istri saya sendiri pernah mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota DPRD provinsi misalnya gitu kan, dulu kan. Dan itu tadi memang biaya politik untuk bisa jadi, sampai jadi itu memang besar. Ada gitu, besar gitu.
3: Berapa Pak? Berapa?
0: Idealnya berapa Pak?
2: Jadi saya susah juga mau sebutnya itu kan. Jadi begini.
3: Gak apa-apa Pak, berapa? Kira-kira ya, berapa butuhnya?
2: Kalau waktu disampaikan itu, kalau Bapak, istri Bapak mau duduk ya, saya tidak menyebutkan apa orang yang apanya yang menyampaikan itu. Kalau Bapak, istri Bapak mau duduk ya, gak usah terlalu sibuk-sibuk turun ke bawah atau dia sibuk di lapangan, gak usah artinya. Siapkan aja uang 300 juta duduk tuh sebagai anggota DPRD kota katanya. Nah, jadi saya berpikir, nah cuma saya tadi itu yang seperti disampaikan. Saya enggak mau kalau istri saya atau keluarga saya yang duduk di situ apa namanya? Selama 5 tahun itu kan berarti kita beli suara rakyat. Beli suara orangnya. Akibatnya apa? Akibatnya kita makan uang haram itu. 5 tahun dia jadi anggota DPR.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini ya, nanti pada pukul 9.30 akan kita nantikan untuk LKBN Antara. Mendengar, tahukah Anda dengan tanaman kumis kucing ya? Nah, tanaman kumis kucing merah yang merupakan varietas dari Orthosiphon aristatus yang mudah ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Perbedaannya dengan kumis kucing biasa terletak pada warna bunganya. Kumis kucing merah berwarna kemerahan, sedangkan kumis kucing biasa biasanya berwarna putih ataupun ungu pucat. Nah, meski makanan utama keduanya hampir sama, bunga kumis kucing merah dikatakan memiliki kandungan antosianin, yaitu pigmen warna merah yang juga merupakan antioksidan lebih tinggi. Nah, apa sih manfaat dari bunga kumis kucing merah? Ya, yang pertama bisa melancarkan buang air kecil. Nah, pendengar, bunga kumis kucing merah yang mengandung senyawa diuretik alami, yaitu zat yang bisa merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Dengan meningkatkan keluarnya urin, sisa metabolisme racun di dalam tubuh juga lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, karena sisa metabolisme dan racun dalam tubuh mudah dikeluarkan, risiko terjadinya penumpukan cairan ataupun pembengkakan seperti kembung ataupun kaki bengkak ya bisa dikurangi. Berikutnya yang kedua, menjaga kesehatan ginjal. Ya, karena selain melancarkan buang air kecil, pendengar, senyawa aktif pada bunga dan kumis kucing merah dipercaya bisa mencegah pengendapan zat sisa di ginjal yang bisa menjadi awal terbentuknya batu ginjal. Nah, penggunaannya sebagai ramuan tradisional juga bertujuan untuk mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh melalui saluran kemih. Yang ketiga, mengatasi keluhan infeksi saluran kemih ya. Dengan efek diuretiknya, bunga kumis kucing merah bisa membersihkan saluran kemih dari bakteri penyebab infeksi, lalu bisa menurunkan tekanan darah dan juga memberikan perlindungan antioksidan. Mendengar, cara mengolah bunga kumis kucing merah dengan tepat ya, pastinya bagian daun dan bunga kumis kucing merah bisa dicuci bersih terlebih dahulu, lalu direbus dalam air selama sekitar 10 hingga 15 menit hingga air berubah warna dan mengeluarkan aroma khas. Air rebusan tersebut kemudian disaring dan diminum selagi hangat, biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Nah, selain sebagai minuman, bunga kumis kucing merah juga bisa dicampurkan ke dalam teh herbal tradisional ya, bersama bahan lainnya seperti serai, jahe ya, dan untuk menambah manfaat dan rasanya. Baik pendengar, hadir kebersamaan di edisi hari bersama kami di 96,7 MHz.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
2: Radio Republik Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebreng untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Kita masih menyapa Anda pastinya yang informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya untuk para pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, kami ucapkan selamat pagi. Kita akan nantikan untuk LKBN antara sesaat lagi.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ya, pendengar, kita akan ikuti siaran tunda LKBN Antara yang berjudul Pengaruh Eskalasi Konflik Global pada Perdagangan Indonesia. Narasumber Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kita dengarkan bersama-sama Pro 1 RRI Jambi.

0: Walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
1: untuk persiapan berarti
0: persiapan ya? Haji nanti. Tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
1: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
0: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan betul, kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
1: terdampak
0: ini semua karena apa.
1: Terdampak dan menjadi korban.
0: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara apa namanya, lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, apa namanya, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan, lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian apa namanya, bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman,
1: paling aman, betul
0: ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
1: Oke, Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
0: Ya, jadi apa namanya, menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke misalnya ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah apa namanya, Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu apa Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
1: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
0: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
1: Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Amen?
0: Ya, misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya,
0: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
1: minyak
0: lalu
1: dan
0: kemudian
1: gas gitu ya.
0: Besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor
0: furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan apa namanya? Namanya juga negara besar ya, Mbak. Betul. Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Mm-mm. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai

0: Dan perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu,
0: iya,
1: ya?
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu. Apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat? Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
1: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen ya?
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, juga Bu Amen mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia.
1: Oke.
0: Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya, maksudnya jangan sampai iya kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi

0: nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi, kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global, eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai
0: 18
1: Oktober. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka tunjukkan. Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari ini, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara pendengar. Dan kita baru saja mengikuti LKBN Antara. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda di lintas siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Citra dari pamit undur diri untuk kebersamaan di edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang. Untuk Anda semua di kebersamaan hari ini edisi tanggal 24 Juni 2026 dan senang sekali saya Mela Fika dapat hadir kembali untuk menemani Anda dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Kami masih hadir untuk menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia tentunya untuk kebersamaan hari ini.

Dan pendengar, tentunya mengantarkan kita di informasi pukul 10.22 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Ya, mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan siang hari ini.

Dan mendengar mengantarkan kita di informasi 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan hadirkan informasi untuk Anda, kami ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Pune dan Kerinci, dan juga tentunya untuk Anda semua di mana saja berada yang mendengarkan kami di aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI Sungai Pune tentunya. Dan mendengar, kami hadirkan kembali ada Fagetos dengan Saat Kau Pergi, dan juga dilanjutkan ke BCL dengan Saat Kau Pergi. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Pune.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di RRI di informasi pukul 10.34 menit waktu Indonesia Barat. Semoga apapun yang kami hadirkan di kebersamaan siang hari ini dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Dan selamat siang juga kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya yang tentunya masih bersama kami. Dan kami informasikan pendengar, di kebersamaan pagi hari ini hasil pertandingan Piala Dunia yang pertama adalah Portugal lawan Uzbekistan tadi malam di 5 di Portugal 5 dan Uzbekistan 0. Dan tentunya Inggris dan Ghana 0-0, dan juga di grup L ada Panama dan Kroasia itu 0-1. Dan pada saat ini sedang berlangsung Kolombia melawan Kongo. Dan tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan hari ini, edisi tanggal 24 Juni 2026. Dan dapat kami informasikan juga tentunya di kebersamaan hari ini kami masih temani Anda di formasi pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Dengan di mana saya Anda berada, kali ini rri.co.id kembali kami hadirkan untuk Anda informasinya, di mana hampir 40 klub pria profesional di dua divisi teratas La Liga Spanyol akan turun di lapangan dengan seragam bernuansa retro. Seragam yang terinspirasi sejarah masing-masing klub ini menjadi pengantar manis menuju gelaran Piala Dunia terbesar sepanjang masa ini. 10 pekan lagi 48 tim akan bertanding dalam 104 pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang ini bukan hanya yang terbesar, tetapi juga panggung komersial paling luas dalam olahraga ini. Meneriknya lagi, banyak pemain akan mengenakan perlengkapan bernuansa nostalgia. Adidas baru saja meluncurkan jersey pandang dengan estetika 90-an, namun dirancang secara modern dan kontemporer dan juga lengkap dengan motif trefoil khas mereka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade. Nah, pendengar, masa lalu tidak lagi hanya dikoleksi saja tetapi dikenakan. Nah, dibuat ulang dan diimajinasikan ulang. Nah, menurut Alex E. Rellen, penulis Pretty Polly, The History of the Football Suit, di mana kaos replika penggemar yang layak baru tersedia luas pada tahun 1970-an. Nah, dan pada tahun 90-an juga kaos tersebut menjadi umum dikenakan ke klub. Dan juga perubahan besar terjadi ketika Umroh merilis jersey tandang Inggris untuk Euro 96 yang dirancang agar serasi dengan jeans, sebuah pengakuan awal bahwa jersey hidup lebih lama di luar lapangan. Dan juga pendengar, Sam Handy, manajer umum sepak bola Adidas, mengatakan semua orang mengingat Piala Dunia pertama mereka. Jersey itu tertanam dalam struktur memori Anda dan itulah rupa sepak bola. Dan juga fenomena ini bahkan meluas hingga generasi yang tidak mengalami masa tersebut. Psikolog Clay Corlett menyebutkannya nostalgia historis. Nah, yaitu kerinduan terhadap era yang tidak pernah dihuni. Penelitian menemukan 68% generasi Z mengalaminya. Dan menurut Routledge juga, ini justru berorientasi masa depan. Cara mengatasi ketidakpuasan masa kini dengan meraih sesuatu yang terasa lebih nyata juga. Nah, pendengar, kritikus budaya Simon Reynolds menggambarkan kondisi ini sebagai retromania. Nah, kita hidup dalam keadaan tanpa waktu, di mana tahun 1994 dan juga 2026 eksis bersama di layar yang sama juga. Dan kini nostalgia itu dibayar mahal. Dan juga platform seperti Classic Football Seat, Cult Kids, dan juga Vintage Football Seats telah mengubah jaringan formal informal menjadi pasar global yang terpercaya. David Jones, salah satu pendiri Cult Kids, mengungkapkan 70% pembelinya membeli karena nostalgia, sementara sisanya menjadi jersey sebagai mode. Dan dari Dua Lipa yang difoto, maka jersey berhasil
hingga Timothy Clement dan juga jersey hijau terang Meksiko 94 bintang-bintang mulai mengenakan jersey lawas sebagai pernyataan mode yang otentik juga. Dan juga pendengar, musim panas ini lingkaran nostalgia itu akan menutup di tanah Amerika. Gelandang tim nasional Amerika Serikat Tyler Adams menegaskan juga, saya ingin memiliki jersey yang sama 30 tahun lagi ya. Anda lihat dan berkata itu masih yang terbaik. Dan juga di dalam kerah jersey tandang Belgia buatan Adidas tersembunyi sebuah baris tulisan yang berbunyi Shechi NS Pas Un Mailot. Itu bukan sekedar jersey, bukan lagi sekedar jersey.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Baik, mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Perlu untuk kebersamaan siang hari ini. Dan juga di siang hari ini, pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan juga untuk Anda di siang hari ini dapat menghibur Anda semua di siang hari ini tentunya. Dan selamat siang kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Perlu dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Perlu. Mendengar, jelang kita akan menghadirkan warta berita sentral, warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Perlu tentunya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We try to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol semata wayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand, ya betul.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
3: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
2: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras, harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Eh, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter.
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan
PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan

0: Karena kita swasembada pangan, kita percaya diri terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan,

Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, tentunya senang sekali saya Milvia bisa hadir kembali untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan tadi sudah kita ikuti Warta Berita Olahraga dari Pocika, Jakarta. Dan kembali bersama kami temani Anda pendengar dengan beragam musik dan juga informasi. Dan kita saat lagi akan menghadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara ke tengah ruang dengan Anda ya. Dan selamat siang pendengar di mana saja berada, tentunya mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan mudah-mudahan juga Anda selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda di kebersamaan siang hari ini. Dan kami masih temani Anda di lagu-lagu daerah Nusantara di siang hari ini pendengar. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di siang hari ini.

dan gunung dalam satu pandangan Indonesia. Menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu. Kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, saatnya kami hadirkan beduk azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di lagu-lagu daerah Nusantara. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Dapat kami informasikan di siang hari ini cuaca terlihat mendung. Mendung bukan berarti hujan ya. Dan di siang hari ini pendengar, kita bakalan cerita sedikit nih terkait dengan perhelatan besar yang akan diadakan pada tanggal 4 dan 5 Juli mendatang. Tapi sebelumnya ya, dapat kami informasikan juga menjelang di tanggal tersebut juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan kesenian. Nah, kegiatan ini dilaksanakan di beberapa luah, tentunya salah satunya di 6 luah tersebut. Dan kegiatan ini juga bisa Anda saksikan tentunya di setiap malamnya. Itu pastinya kalau di Sungai Penuh itu bahasanya gelanggang ya, atau tempat diadakannya tempat menampilkan suatu tarian, suatu nyanyian, terus juga ada pencak silatnya juga gitu ya. Jadi di setiap malam yang mulai dari tanggal 21 kemarin setelah Jun Allah jatuh, terus juga disahkan bahwasanya akan diadakan Kendrisco di Sungai Penuh. Dan juga banyak sekali ya keberagaman yang kita saksikan, bahwasanya di beberapa lahi itu juga melaksanakan kegiatan tarian, nyanyian, baik itu nyanyi talinya tali Sungai Penuh, terus

kain yang bercorak batik yang ditaruh di atas kepala atau juga menjadi roknya, rok dari baju kurung tadi. Nah, di sana juga bahwasannya ada bapak-bapak juga, terus juga ada para pemuda juga ikut berpartisipasi, salah satunya juga menghidupkan suasana dengan menghidupkan gendang, terus juga ada semacam musik tradisional, terus juga ada gong, ada bapak-bapak yang juga bersilat menggunakan pedang begitu, dan juga ibu-ibu dengan baju tadi dengan semangatnya ingin menari begitu, dengan di iringi alunan lagu iyo-iyo ya, gak sungai penuh. Dan di mana juga bahasanya beberapa daerah juga, beberapa lahek juga melaksanakan kegiatan itu. Salah satunya juga ada Dusun Bernik, itu tentunya juga melaksanakan hal yang sama di beberapa malam setelah Ajun Arah jatuh. Ya, Ajun Arah itu adalah prosesi di mana ingin melaksanakan kegiatan terus minta izin begitu. Dan juga mendengar bahwasanya dalam kegiatan Kendusko ini banyak sekali yang bisa kita saksikan. Salah satu budaya-budaya yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci ini saling bergotong royong, terus juga tali silaturahmi yang berjalan, terus juga yang orang jauh yang udah lama gak pulang akhirnya pulang dengan diadakannya Kendusko ini. Karena memang di Sungai Penuh itu udah lama sekali gitu Kendusko-nya tidak dilaksanakan, karena sudah beberapa tahun ya, sudah 19 tahun dari 2007 lalu, dan sekarang udah 2026 dilaksanakanlah Kendusko tersebut.

Dan tentunya perhelatan besar ini nantinya akan ada juga kegiatan-kegiatan menarik. Nah, salah satunya di tanggal 4 Juli acara besarnya gitu ya. Di tanggal 4 nanti juga akan dilaksanakan pesta adat. Di mana pesta adat ini adalah beberapa kesenian dicampur begitu, seperti anak-anak para remaja menari tari rangguk, terus juga ada ibu-ibu yang menari yoyo, dan juga ada tali-tali yang dipersembahkan oleh artis-artis legendnya Kota Sungai Penuh. Terus juga ada musik tradisional, terus juga ada beberapa tarian tambahan. Dan juga yang paling menarik adalah bahwasanya di saat Kendusko ini, disitulah kalau di daerah, di lahek-lahek begitu ya, kalau misalnya di dusun-dusun itu ataupun di daerah itu, pastinya seperti lebaran nih pendengar. Setiap malamnya ada kegiatan kesenian, terus juga ada musik tradisional dengan gendang, gong, terus juga ada lagu juga gitu ya mengiringinya. Terus bisa dibayangkan juga ya, kalau kita datang ke rumah-rumah orang gitu, disambut, terus ada makanan-makanan tradisional juga, seperti biasanya nih ya, ada lemang. Lemang itu enak banget ya pendengar. Lemang ini juga ada kuah serikayunya, terus juga ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang nantinya akan hadir di pesta tersebut. Dan salah satunya kita juga bisa langsung datang ke rumah-rumah warga ataupun juga yang ada di dusun tersebut. Kita menikmati makanan-makanan yang ada begitu. Silakan datang di tanggal 5 tanggal 4 dan tanggal 5. Tapi sebelumnya juga akan dilaksanakan kegiatan acara-acara kesenian pendengar di beberapa daerah Luhah, 6 Luhah tadi yang kami sebutkan. Bahwasanya di beberapa daerah tersebut sudah dibuat agendanya, di mana memang dari mulai dari Ajun Arah kemarin di tanggal 21 dan menyusun di hingga ke tanggal 4 dan 5 nanti acara puncaknya, itu akan ada beberapa, ada beragam acara menjelang acara puncak begitu. Dan salah satunya adalah di mana Kendusko 6 Luhah ini memang sangat ditunggu-tunggu pendengar. Salah satunya juga nanti menjelang di tanggal 4 dan 5 adalah acara puncaknya, di mana acara puncak Kendusko itu di 4 Juli dan acara penobatan pemangku adatnya di 5 Juli. Dan tapi sebelumnya

di tanggal 21 hingga tanggal 5 tersebut ada perjalanan acara-acara selain selain acara puncak. Yang pertama di tanggal 25 Juni nanti ada di Luhario Mangkubumi, itu acara kegiatan malam pegelaran seni dan budaya, itu membudayakan masyarakat adat yang beradab. Nah, di mana juga di sana juga mengingat masa lalu gitu, bagaimana nostalgianya di zaman dulu kita saling bergotong royong, kita saling kekeluargaan, saling silaturahmi. Nah, dengan diadakannya malam pegelaran seni dan budaya. Dan tanggal 25 nanti di Luhario Mangkubumi, 26 Juni nanti di Luhario Temenggung, mohon maaf. Dan berikutnya di 27 Juni itu di Luhario Mandiho, dan 26 Juni itu di Luhar Datuk Singa Rapi Putih atau Dasira, dan juga di 29 Juni 2026 itu di Luhar Pemangkurajo, dan di tanggal 30 Juni itu 2026 itu di Luhario Jayo. Nah, di mana ya pendengar, nantinya laki-laki Teluk Belango menggunakan pakaian Teluk Belango, celana panjang, kopiah atau sarung, dan perempuan baju kurung, kain atau tehak. Kalau kata bahasa kita nih kain gitu ya. Kalau bahasa daerahnya tahak dan juga selendang atau tapau begitu. Dan tentunya pasti penasaran ya, pengen lihat acaranya. Nah, langsung datang aja ke Sungai Penuh ya pendengar ya. Dan baik, kita masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini dan mengantar kita di formasi pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, boleh aja nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu gak mau makan. Ojo no susu suwe to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Lah kan nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Jambi. Dan jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda pendengar. Saat lagi juga kita akan hadirkan beragam lagu-lagu dangdut ke tengah ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.
1: Keberadaan Jembatan Perintis Garuda diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Koto Dumo. Dengan akses yang semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Arus penumpang di Terminal Tipe A Alam Barojo Kota Jambi mengalami peningkatan selama momen libur sekolah. Kepala Terminal Tipe A Alam Barojo Sugio menyebutkan, hingga saat ini aktivitas keberangkatan penumpang masih terpantau ramai. Menurutnya, lonjakan penumpang didominasi masyarakat yang melakukan perjalanan menuju Pulau Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat.
2: Untuk sampai saat ini masih terpantau ramai dan penumpang masih di atas 600. Dan tertinggi ternyata kemarin di angka 700 lebih, 750-an itu di hari Senin. Di hari Senin itu masih tinggi, yaitu penumpang sekitar 700-an. Dan kendaraan tidak ada penambahan. Untuk pengisian BBM, alhamdulillah sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan pengelola pom bensin, alhamdulillah sudah lancar.
1: Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, pihak terminal memastikan kondisi armada angkutan antar kota antar provinsi AKAP masih mencukupi dan tidak mengalami kendala. Pihak terminal juga menghimbau masyarakat yang menggunakan jasa angkutan darat agar tetap menjaga keselamatan dan kesehatan selama perjalanan jauh, tidak menggunakan perhiasan berlebihan dan selalu menjaga kesehatan. Dirinya memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi meningkat hingga akhir masa libur sekolah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: BMKG Jambi memetakan sejumlah wilayah di Provinsi Jambi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabila Tulfikro, mengatakan daerah rawan karhutla meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi. Kawasan tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar saat curah hujan menurun. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, pemerintah bersama sejumlah instansi terkait telah mengaktifkan posko siaga karhutla. Berbagai upaya dilakukan melalui patroli rutin yang melibatkan BMKG, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan stakeholder lainnya guna memantau potensi titik panas atau hotspot. Langkah ini bertujuan membasahi lahan-lahan yang berpotensi terbakar serta menjaga tinggi muka air tanah, khususnya di wilayah timur Jambi dinilai lebih rentan mengalami karhutla.
4: Jadi setiap pagi kita briefing dengan stakeholder terkait BMKG, TNI, Polri, BPBD, SAR juga. Jadi kita setiap pagi briefing jika ada potensi kebakaran di mana atau ada hotspot di mana, itu tim kita langsung memantau. Dan jika ada nantinya, ya kalau sekarang kondisi masih aman, biasanya kalau ada wilayah-wilayah yang terbakar, itu tim waterbombing itu siap untuk melakukan operasi penyiraman begitu, Mbak. Nah, itu langkah nyata yang kita lakukan setiap tahun dan tahun ini juga sudah mulai berjalan.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau berlangsung. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan serta masa depan bangsa. Tahun ini peringatan HANI mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jambi, Brigjen Pol Asep Sepudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda.
5: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan hukum saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Gerakan Ananda Bersih berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat angka perceraian di daerah ini masih tergolong tinggi. Dari sekitar 25.000 peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun, sekitar 5.000 pasangan berakhir dengan perceraian. Ketua Tim Kepenghuluan, Paham Keagamaan dan Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Al-Mutahiri mengatakan jumlah tersebut menunjukkan bahwa sekitar 25% dari jumlah pernikahan yang tercatat setiap tahunnya berujung pada perceraian. Menurutnya, tingginya angka perceraian menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada ketahanan keluarga dan tumbuh kembang anak. Berbagai faktor menjadi penyebab perceraian, mulai dari persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, hingga konflik yang tidak terselesaikan.
6: Banyak sekarang suami-suami itu kan yang terpengaruh dengan kemudian akhirnya rumah tangganya jadi kacau balau. Akhirnya banyak istri-istri itu yang tidak tahan dengan semua seperti itu, mengadu ke pengadilan agama. Dan peristiwa cerai yang banyak di pengadilan agama saat ini adalah cerai juga, bukan cerai talak.
1: Untuk menekan angka perceraian, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terus memperkuat program pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan edukasi ketahanan keluarga. Program tersebut diharapkan dapat membekali pasangan suami istri dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. Upaya penguatan ketahanan keluarga juga menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka perceraian di Provinsi Jambi. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci bersama pemerintah Kabupaten Kerinci siap menyambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 24. Sebagai kloter terakhir yang kembali ke tanah air, Pemkab Kerinci memastikan pelayanan tetap maksimal dengan menyiapkan armada bus khusus untuk menjemput para jemaah dari debarkasi asrama haji menuju kampung halaman. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, Replisman, mengungkapkan langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah ke pelukan keluarga. Dengan adanya fasilitas penjemputan resmi ini, kepulangan jemaah dapat dikoordinasikan dengan lebih terstruktur dan juga aman.
7: Ya betul, kita kan ada kloter yang besar, ini ada kloter 19 dan ada kloter 22 gitu, yang kloter yang besar. Kemudian ada beberapa orang yang kemarin itu memang status jemaahnya masih cadangan, dan sebelum pemberangkatan itu kebetulan terjaring jadi jemaah, sehingga bergabung ke kloter yang lainnya. Ada beberapa orang, contohnya sebenarnya di kloter 24 itu ada sekitar 7 orang, dan itu juga disiapkan satu armada untuk kloter 24. Untuk pemulangan seperti itu juga disiapkan satu armada IS. Dan juga kloter 24 ini akan tiba di asrama haji itu pada tanggal 28 Juni nantinya.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah haji yang akan menjemput di titik kedatangan akhir untuk tetap menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemkab Kerinci menyampaikan ucapan selamat datang kembali ke tanah air dan mendoakan semoga seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kerinci menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 5 jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Penumpang Terminal Alam Berajo Jambi tembus 750 orang saat libur sekolah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mengakhiri kerja yang bertugas siang ini, saya Sunadi undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pagi pendengar di mana saja dan berada, selamat siang kami ucapkan kepada Anda semua tentunya yang masih setia bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, baik itu melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Nah pendengar, kami di kebersamaan sore hari ini masih temani Anda di siang hari ini, mohon maaf, siang hari ini masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Gimana kabar Anda sore ini, siang ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan tentunya kami masih temani Anda di siang hari ini dengan beragam lagu-lagu dangdut tentunya. Dan mengalih perjumpaan kita, sepertinya sudah ada yang ingin ikut bergabung. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Sama
1: siapa dari? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Eni.
1: Siang juga Mbak Mela.
0: Iya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, kita di
1: Mbak Melanya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga Bunda. Kita di Prodangdut yang hari ini, Bunda.
1: Bunda mau lagu apa ya?
0: Mau lagu apa itu?
1: Sebelumnya ada berita duka nih, Mbak Mela.
0: Ah, berita duka dari mana? Dari siapa?
1: Mbak Injil di tanah kampung dan meninggal.
0: Mbak Injil tanah kampung sudah, iya sudah lama ya bukannya?
1: Tidak cuma seperti
0: itu. Ini Mbak Injil?
1: Mbak Injil pagi kemarin.
0: Pagi kemarin inilah warna rujukan.
1: Mbak Selvi udah
0: lama, dua bulan, ya, udah 2 bulan yang lalu. Oh, Mbak Injil baru kemarin sakit ya?
1: Iya, lama sakit ya.
0: Oh, pantasan enggak udah lama enggak gabung ya. Turut berduka cita.
1: Mbak Mela sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda mana?
1: Langsung
0: ini
1: lagunya Mbak Mela.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Sengsara Badan dari Una Sutra.
0: Sengsara Badan dari Una Sutra. Oke, okay, nanti kita puterin.
1: Ya, kalau spesialnya untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, doanya untuk Mbak Injil semoga tenang di alam sana ya.
0: Amin, amin ya Rabbal.
1: Ya, terima kasih Mbak Mela, tunggu lagunya.
0: Oke, okay, ditunggu
1: ini
0: lagunya.
1: Ini cucu rewel nih.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja yang berada dapat berita duka tadi, salah satu pendengar setia kita tentunya di kebersamaan RRI Sungai Penuh juga. Kemarin katanya kabarnya tadi dari Bunda ini, keluarga kita pemerhati RRI dari tanah kampung, Bunda Angel ya, kemarin telah meninggal dunia. Dan kita doakan bersama semoga beliau ditempatkan di tempat yang paling indah, terus amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran tentunya. Kita bakalan balik ke situ juga ya pendengar ya. Dan enggak tahu kitanya caranya gimana begitu. Dan mudah-mudahan kita juga nantinya akan perjalanannya yang baik juga tentunya. Dan masih bersama Mela temani Anda siang hari ini. Yang mau bergabung boleh, kami masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70 kedengaran.

0: Mimpi penuhnya di mana saja yang berada, ini masih menemani Anda di kebersamaan siang hari ini. Yang mau bergabung kembali mengirimkan atensi Anda melalui via telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Pendengar, saya masih menunggu kebersamaan Anda di siang hari ini. Yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan semari menunggu ya, kita masih sapa Anda, kita sapa dulu nih penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Riri Prodang, Dut.
1: Halo, siang-siang.
0: Iya, selamat ya. Siang juga, Prodang, Dut.
1: Ya, dan juga Yuk.
0: Ayo, ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, apa kabar Putra Air Panas, sehat? Halo, halo, gimana ini? Aduh, jaringannya ini. Alhamdulillah sehat, Putra Air Hangat.
1: Sekarang sedang berada di kebun.
0: Oh, sedang berada di kebun, oke. Putra Air Hangat mau lagu apa di siang hari ini, Putra Air Hangat?
1: Lagu yang berjudul Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita, oke, siap. Nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat yang pertama sekali, khususnya untuk Mbak Mela sendiri yang sudah bertugas.
0: Iya.
1: Dan selamat bertugas, semoga sukses segala-galanya.
0: Iya.
1: Diberi rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
1: Dan juga salam seterusnya untuk orang tua kita, Datuk Sako. Dan juga untuk Putra Gunung Kuning, Putra Jaya Merah, Putra Lilipan, dan Putra Dewa.
0: Iya. Gubuk deritanya dari siapa?
1: Dari Yusnia.
0: Yusnia. Dari Yusnia.
1: Dari Yusnia.
0: Oke, siap. Nanti kita putarin. Terima kasih. Dan Putra Air Hangat.
1: Semuanya aja tanpa terkecuali. Dapat salam dari Putra Air Panas. Selamat siang dan selamat terhibur.
0: Oke.
1: Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, ada Putra Air Panas ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Kita hadirkan terlebih dahulu yang sudah bergabung tadi. Tentunya terima kasih banyak ya. Kami hadirkan dulu ada Bunda Eni, terus ada Putra Air Hangat tadi, atau Air Panas Semurup ya, yang sudah bergabung. Semurup Air Panas mana tadi? Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Prodang Dut.
2: Dari Bangko, Mbak Mela.
0: Oh, Pak Darman. Ayo. Apa kabar Pak Darman siang hari ini,
2: Alhamdulillah,
0: sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuacanya di sana? Cerah
2: atau
0: gimana?
2: Oh, di sana mendung, Mbak.
0: Sama, di sini juga mendung nih.
2: Ini udah ada geluduk-geluduk ini.
0: Iya, udah ada petir-petirnya tadi. Benar, di sini juga ada gitu. Alhamdulillah sehat, Pak Darman.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Darman mau lagu apa siang hari ini, Pak Darman?
2: Lagunya? Apa ya? Tajamnya Karang aja lah.
0: Lagu apa?
2: Tajamnya Karang.
0: Keren lagu Tajamnya Karang nih. Mau boleh. Salamnya buat salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya aku untuk Mbak Mela. Semoga selalu sekeluarga. Juga panjang umur, rezekinya enggak ada halangan suatu apapun.
0: Iya.
2: Terus salam selanjutnya ya kru-kru RS Sungai Penuh. Diberi kesehatan semua.
0: Amin.
2: Dan RS Sungai Penuh tetap saya di udara, Mbak ya.
0: Iya, amin. Nah,
2: salam selanjutnya ada Bunda Eni. Selamat siang. Juga ada Pak Tuwo. Juga ada Mbak siapa? Mbak Mar itu di Kemantan ya?
0: Iya, Mbak Mar itu di Pondok Tinggi, Mbak Mar.
2: Oh, di Pondok Tinggi. Mbak Mar, ya.
0: Mbak Mar Lina di Kemantan.
2: Terus ada lagi, siapa tadi? Putra Air Panas?
0: Putra Air Panas.
2: Itu dari mana itu, Mbak?
0: Itu kalau nggak salah, kalau di Semurup juga ada air panas. Oh, kalau nggak itu Sungai Tutung, jangan mungkin ada. Jadi nggak dijelasin di mana tadi. Di Semurup, iya.
2: Terus ada Pak Pitoyo di Kayu Aro. Juga ada Putra Dewa, Putra Muko-Muko. Juga ada lagi, ini Mas Tiawan yang di kawasan Jambi ya, Mbak Ika. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya salamnya dan semuanya, Mbak.
0: Oh iya.
2: Tanpa terkecuali yang okay. disebut yang tidak disebutkan dapat salam semua.
0: Iya.
2: Nah, terima kasih Mbak ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita istirahat sejenak. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah kita persiapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di RRI Sungai Bedok.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri.

0: olahraga tuh?
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya.
2: Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, tiga lagu sudah kita hadirkan untuk Anda. Yang tentunya sudah request tadi ada Bunda Eni, terus ada Putra Air Panas, dan juga ada Pak Darman, ya, dari Bangko. Dan berikutnya kita sapa lagi nih dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum, sama siapa di Podang Dut? Ayo lah, ini ciri khasnya ini Pak Tuo, betul?
1: Benar.
0: Iya, Pak Tuo apa kabar siang hari ini, Pak Tuo?
1: Sama dengan Pak Tuar.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Pak Tuo sudah makan belum, Pak Tuo?
1: Jadi sudah makan ya, biar menunggu menyiaran dulu.
0: Oh, begitu?
1: Iya, lagi istirahat makan.
0: Iya, Pak Tuo mau lagu apa siang hari ini?
1: Piring bertiga.
0: Hah, mau lagu apa?
1: Piring bertiga. Kalau enggak berdua aja.
0: Udah ganti lagu, piring bertiga. Sama siapa piring bertiganya? Sama orang ketiga. Seperti sepiring bertiga, oke. Okay. Sepiring iya. Bertiga lagi, sepiring berdua. Lagunya buat siapa?
1: Ya, semua pendengar dapat salam dari kilometer 12 ini patuannya.
0: Sepiring semuanya. Sepiring berduanya mau dari siapa?
1: Oke aja.
0: Mau dari Ida Laila?
1: Oh, oke lah kalau begitu.
0: Atau dari Nazia Warmina? Mau yang mana?
1: Dari Ida Laila.
0: Oke. Oke, siap dok kalau begitu. Salamnya masih ada, mau ditambah salamnya?
1: Ya, buat spesial terimalah buat menyiarkan.
0: Itu ya, saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Bagi Anda yang mau bergabung di pilihan pendengar lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini, kita masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda yang mau bergabung, masih kita tunggu kebersamaan Anda di siang hari ini. Kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, sama si RRI Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang
0: juga. Alhamdulillah baik. Halo Bang Tajudin, apa kabar siang hari ini? Masih sariawan?
1: Sehat-sehat, tapi masih sariawan nih.
0: Sarilawan. Sarilawan ya, gitu. Sarilawan nih ya. Minum air putih diperbanyak itu harusnya.
1: Tapi pas ini
0: Mela. Iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, semoga.
0: Amin. Diaminkan dulu. Ini cuacanya di sana gimana nih Bang Tajudin?
1: Panas terik di Sungai Penuh gimana Mel?
0: Dia di Sungai Penuh tadi sempat mendung, sekarang masih mendung sih.
1: Oh, enggak panas ya di sana?
0: Enggak panas, mendung.
1: Di sini wah panas banget nih.
0: Wih, berapa derajat tuh di situ? Paling 20-an lebih ya kayaknya.
1: 30 derajat kali ya.
0: Ada. Wih, kalau di sini paling kalaupun panas itu biasanya cuma sampai 27 atau 28. Malah di sini tapi anginnya masih ada loh, anginnya.
1: Oh, gitu, kita tukaran cuaca aja, tapi enggak tahu kalau Mela cuaca panas
0: enggak gitu
1: hari.
0: Enggak cocok panas, biasanya di tempat yang dingin. Iya. Bang Tajudin, mau lagu apa sih yang hari ini?
1: Oke, Mela apa kabar dulu nih?
0: Udah, alhamdulillah sehat. Seperti di suaranya ini sehat-sehat, semangat gimana gitu ya kan? Walaupun ya, belum makan. Kayaknya nanti pulang kantor baru makan.
1: Oh, cari makan di luar?
0: Makan di rumah kayaknya. Kebetulan udah masak duluan tadi pagi.
1: Udah tersedia,
0: betul. Mata Juninya udah makan belum?
1: Udah, tadi cuma makan mie aja sih.
0: Kok makan mie sih? Nanti tambah sariawan kalau makan mie mah. Harus makan yang itu.
1: Berarti apa ya? Mela udah tahu mau makan apa biasanya. Kalau belum pada makannya kan belum tahu mau makan apa gitu.
0: Iya, masih mikir-mikir dulu mau makan apa gitu ya kan. Ujung-ujungnya pasti mie juga akhirnya gitu.
1: Itu sekarang udah tahu berarti mau makan apa nanti.
0: Iya. Iya, nanti udah tahu mau makan apa, benar-benar. Bang Tajudin mau lagu. Boleh, mau ke lagu apa?
1: Dari apa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari Dewi Mambo.
0: Dewi Mambo yang mana?
1: Iya. Lagunya Martabak Kacang.
0: Wih, martabak kacang lagi, ingat martabak.
1: Iya.
0: Aduh, aku juga ingat martabak nih jadinya ini. Ah, siang-siang gini ada martabak nggak ya?
1: Nanti sore beli deh.
0: Diantar ya, pakai bluetooth aja kirimnya.
1: Iya, nggak, beli di tempat masing-masing aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Beli di, gitu. Atau gitu aja, panggil aja nama Mela 3 kali, nanti datang sendiri dia martabaknya gitu. Salamnya buat siapa ini Bang Tajudin?
1: Buat semuanya aja deh, buat Mela sangat betul. Cepat kesehatan. Besok pagi berarti ya?
0: Iya, besok pagi. Kamis. Subuh.
1: Kamis pagi, terus Jumat libur.
0: Jumat libur, Sabtu malam Minggu. Malam ya? Iya, Sabtu malam Minggu.
1: Hari Sabtu lagu apa ya? Indo
0: Sabtu
1: ya?
0: Malam Minggu apa kita daerah? Lagu daerah Nusantara.
1: Halo, lagu daerah apa lagu itu ya?
0: Lagu daerah Nusantara di Sabtu malam Minggu mah.
1: Oh, daerah.
0: Iya, benar.
1: Ya udah enggak apa-apa deh, nanti mau gabung lagi. Udah okay. Buat Mela. Ketemu lagi di malam Minggu. Iya, makasih Mela.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Air Sungai Penuh. Ada Bang Tajudin yang sudah bergabung dari Sulawesi. Dan terima kasih yang sudah bergabung tentunya untuk siang hari ini. Iya, kalau sariawan itu sih lebihnya emang harus makan makanan yang ataupun minum-minuman yang dingin-dingin gitu, seperti air putih diperbanyak, terus juga kapan perlu makan buah-buahan begitu ya kan. Kita sapa lagi ini dengan siapa di sana, yuk yang mau gabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Tentunya masih bersama Mela siang hari ini ya. Dan hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Iya, martabak kacang. Jadi ingat sama martabak kacang ini, kelaperan gitu. Halo, assalamualaikum, selamat siang dari Pro Dangdut.
2: Dangdut panggil.
0: Ayo, ayo, ini dengan siapa ini?
2: Yang dari Jambi siapa?
0: Aha, Bang Haye. Pura-pura, iya, pura-pura tanya-tanyain dulu ya kan. Alhamdulillah baik. Emang sengaja ditanyain biar biar itu, biar lama.
2: Gitu.
0: Iya. Bang Haye gimana kabarnya, sehat Bang Haye?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Lagi gimana cuacanya di Jambi nih siang hari ini?
2: Kalau cuacanya, kalau tadi sebelum jam 1 itu ada hujan bentar.
0: Iya, sebelum jam 1.
2: Kemudian sekarang ini mendung-mendung.
0: Mendung-mendung, gitu. Walaupun mendung, tapi yang penting hatinya gak mendung, asik.
2: Iya, lagu
0: boleh. Iya, kita lagu dangdut siang ini. Mau lagu dangdut apa tuh?
2: Kalau lagu dangdut dari Mega Mustika ada dah ya.
0: Apa tuh Mega Mustika?
2: Di ujung lidah.
0: Di ujung lidah? Iya. Oh, sedih sekali dia. Kok bisa dia di ujung lidah? Enggak kesebut sama dia. Enggak kesebut sama dia, makanya dia di ujung lidah.
2: Iya.
0: Iya, besok kita bilang sama dia jangan di ujung lidah, sebutin aja gitu kalau sakit hati gitu kan.
2: Iya, lagu ada. Aduh, lagunya ya.
0: Di ujung lidah. Ada sih. Iya. Ada di ujung lidah. Nanti kita cariin lagi. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mela ya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kemudian untuk Pak Tuwo, ada juga Ibu Mar, ada semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Cuma yang ini ada pantun sedikit ya.
0: Ya boleh, lanjut pantunnya.
2: Pucuk rebung jatuh ke lantai, dibawa orang pergi cemelabu.
0: Cakep.
2: Ombak bergulung menghempas di pantai. Cakep. Kemana tempat hendak berlabu.
0: Wah, asik. Kemana aja boleh, asalkan jangan ke dalam laut. Nanti udah diselam, terselami lagi. Aduh, nah, ya terima kasih banyak ya, Bang Haye.
2: Ini ada lagi satu ya.
0: Oh, ada lagi satu tambah, Cik. Boleh, boleh.
2: Pergi tersampan pakai kupiah. Cakep. Di dalam belat.
0: Cakep.
2: Kalau umpannya rupiah, ikan jinak mudah didapat.
0: Asik. Sedih kali udah rupiah lagi mau dapet lagi ya tuh.
2: Iya, kalau pakai rupiah umpannya cepatlah dapat.
0: Iya, kalau umpannya rupiah enggak juga sih, tergantung orangnya sih kayaknya. Tapi realistis juga sih ya manusia. Iya, terima kasih banyak ya Bang Haye sudah bergabung. Terima kasih sudah mengirim. Oh, ada lagi satu tambuh lagi, boleh.
2: Iya, di batang hari membeli kepiting.
0: Cakep.
2: Pergi bersampan bawa mama manggi buat perapat. Sudah sehari pergi memancing, umpannya habis,
0: tapi ikannya tak dapat. Kasihan deh lu ujungnya. Langsung bilang kasihan deh lu, kenapa udah susah-susah cari-cari umpan, ternyata ikannya gak dapat. Ngapain lama-lama pergi memancing tapi kalau gak dapat ikannya, asik.
2: Iya, antunya Mela ya, selamat yang sama bertiga, terima kasih dan
0: ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja ada berada, ada Bang Haye, ada Bang Tajutin juga yang sudah bergabung. Iya katanya kalau misalnya udah gak bisa dapat umpan ngapain cari ikan. Bener-bener. Kita sapa lagi nih di belakang dengan siapa sih di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Podangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ayo, tahu ini dengan siapa ini Pak Pitoyo ini, betul? Iya, jaringannya kayaknya itu. Ah, itu makanya beli handphonenya itu pakai jaringan-jaringan. Atau beli pakai toer lah, toer. Beli handphonenya pakai toer biar bisa teleponnya lama-lama, jaringannya tuh dibeli. Iya, besok dibeli, semuanya dibeli. Wih, asik. Iya, Pak Pitoyo gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Mau lagu apa sih yang hari ini? Langsung aja takutnya nanti keputus ini. Maaf, Pak. Putus-putus, Pak Pitoyo, ya Allah. Hah, ulang lagi. Hah? Putus-putus jaringannya. Atau dikirim aja deh lewat WA apa namanya, judulnya atau apa?
2: Putusnya saat perpisahan
0: dari siapa? Putusnya saat perpisahan. Putus-putus serius demi Allah. Kedengeran. Aduh, kacau. Tadi ngomong awalnya kedengeran. Air mata perpisahan. Air mata perpisahan. Aduh, ya Allah.
2: Saat perpisahan? Betul.
0: Saat perpisahan dari siapa? Dari Elvis Sukaisih. Oke, nanti kita cariin ya. Salamnya.
2: Boleh itu?
0: Iya. Akhir perpisahan. Iya, yang ada Elvis Sukaisih yang nyanyi itu saat perpisahan, ada enggak ya? Oh, lagu jadul 60-an, saat perpisahan. Oh iya, ada. Ada. Pintar. Iyalah, selalu pintar. Kalau enggak pintar susah hidup ini. Oke, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tentunya sudah kita sapa, ada 4 penelpon. Wih, siang hari ini ya sudah bergabung ada Bang Haye, ada Bang Tajudin, terus juga ada Pak Tuwo, ada Pak Pitoyo juga yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, tepuk tangan. Yang sudah bergabung di siang hari ini, semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa bahagia tentunya. Dan kami masih temani Anda, kita hadirkan terlebih dahulu lagu tentunya untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua, terus ada Dewi Mambo dengan Martabak Kacang. Ih, jadi lapar. Berikutnya ada Mega Mustika, ada Di Ujung Lidah, dan juga Saat Perpisahan dari Elvi Sukaisih. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

mana saja Anda berada, tentunya masih di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh ya. Dan kami masih pancar luaskan lagu-lagu dangdut untuk Anda di siang hari ini di Pro Dangdut tentunya. Dan selamat siang kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, nih kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Baik, pendengarin, walaupun Anda berada tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan kami tutup, wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 있겠다.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Oliver nafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

sekali di udara, tetap di udara.

Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentu masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah Korwil Belajar Sumba yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini.

pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BPD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah mitigasi guna menghadapi potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan mulai dari penertiban surat edaran antisipasi, menyiagakan personil, tersi, dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 24 Juni 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Novita Vira. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba

0: Jambi memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan umumnya cerah hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada pagi, siang, sore, malam, maupun dini hari. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Lukita Teresia, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih cukup aktif selama periode peralihan musim. Menurut Lukita, saat ini wilayah Jambi masih berada pada periode peralihan musim selama bulan Juni. Berdasarkan hasil analisa BMKG, wilayah bagian barat Provinsi Jambi memiliki peluang hujan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun hujan yang berpotensi terjadi umumnya berintensitas ringan, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun genangan air yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
2: Untuk di wilayah barat memang kalau hasil dari analisa kami memang lebih cenderung hujannya lebih berasal dari daerah barat gitu ya, dari kondisi dinamika atmosfer maupun gangguan-gangguannya begitu. Target bencana hidrometeorologi itu perlu diwaspadai saja karena memang masih ada potensi hujan walaupun hujannya hanya dengan intensitas ringan saja.
1: Sementara itu pendengar, untuk wilayah pesisir timur Jambi, kondisi tinggi gelombang laut diperkirakan masih relatif aman. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau berada pada kategori tenang hingga rendah. Namun demikian, Lukita meminta masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir rob. Selain itu, BMKG juga mencatat adanya peningkatan jumlah titik panas atau hotspot seiring kondisi cuaca yang mulai lebih cerah pada musim peralihan. Meski peningkatannya tidak signifikan, keberadaan hotspot masih terus terpantau di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dalam sepekan ke depan, mengingat kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Demikian dari Jambi, Tati Uja melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Nuria Novasari bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Intan II, Rudi Haryanto, terkait cuaca Provinsi Lampung 3 bulan ke depan.

0: RI, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, yang akan berbincang terkait cuaca di Provinsi Lampung 3 bulan ke depan. Ya baik Pak, apa ancaman cuaca terbesar yang perlu diwaspadai warga Lampung dalam 3 bulan ke depan?
1: Iya, baiklah Mbak. Jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional, untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit. Kalaupun ada hujan pun hujan ringan hingga sedang dan skalanya sangat lokal sekali Mbak. Tapi untuk di bulan Juni ini wilayah hampir merata di wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau, sehingga potensi untuk terjadi cuaca ekstrim yaitu hujan lebat itu sudah sangat berkurang. Kalau untuk secara musim, kita prediksi puncak kemarau nanti karena luasnya wilayah Lampung, kita prediksi mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September, itu dimungkinkan atau kita perkirakan di wilayah Lampung sudah memasuki puncak musim kemaraunya Mbak.
0: Baik Pak, lalu wilayah mana saja nih ya Pak yang diprediksi paling terdampak musim kemarau?
1: Kalau secara signifikan apa enggaknya ya hampir merata sih, tak kecuali di wilayah yang cenderung topografinya perbukitan, seperti kalau di Lampung ini wilayah Lampung bagian barat mulai dari Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, atau itu yang berhadapan langsung dengan Samudra India, dimungkinkan sih potensi untuk kemaraunya kurang signifikan, karena di situ biasanya fenomena faktor interaksi atmosfer di Samudra India yang kadang ada anomali sehingga di musim kemarau pun juga masih ada hujan, tapi skalanya ya lokal itu Mbak. Jadi kalau yang signifikan hampir merata di semua wilayah kabupaten kota kecuali di wilayah yang saya sebutkan tadi.
0: Baik Pak, lalu kemarau tahun ini lebih ekstrim gak sih Pak dibanding tahun lalu atau sama?
1: Kalau dilihat dari rata-rata 30 tahunannya sih masih normal sih Mbak. Maksudnya normal itu ya untuk jumlah istilahnya curah hujannya dan juga durasinya itu hampir sama dengan rata-rata 30 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, dimungkinkan kemarau tahun ini lebih kering. Karena tahun kemarin kita ada namanya kemarau basah, jadi ada kemarau tetapi durasinya nggak lama. Tapi kalau untuk tahun ini kita prediksi normal, sehingga dibandingkan tahun kemarin lebih kering.
0: Dampak apa yang perlu diwaspadai masyarakat nih Pak dari musim kemarau ini?
1: Ya kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ispa perlu diwaspadai juga.
0: Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya.
1: Sama-sama.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bengkulu. Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang juga berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu terkait kondisi cuaca akhir-akhir ini di Bengkulu.
1: Nama saya Dwiki, warga Sikip, Simpang Sikip. Kondisi cuaca saat ini wah panas sekali. Nah, jadi males keluar. Tapi kadang-kadang juga kayak nggak menentu gitu. Tiba-tiba siang panas, tiba-tiba sore hujan gitu kan. Jadi ya males aja jadi keluar ya. Oh panas, apalagi tambah cuaca nggak menentu, tiba-tiba hujan gitu. Nah, itu aja.
2: Apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang nggak menentu akhir-akhir ini atau dengan kondisi cuaca yang terlalu panas begitu?
1: Ya, caranya ya di rumah aja. Nggak berani keluar karena panas tadi.
3: Saya Agit, warga Bengkulu, Menteri Permai.

0: kurang enak karena pergantian cuaca yang ekstrim. Jadi baik-baik untuk teman-teman agar menjaga badan aja.
1: Saya Rahmat dari Kelurahan Pekan Sabtu. Kalau menurut saya kondisi cuaca di Bengkulu saat ini terlihat hampir sepekan terakhir itu hujan ya. Padahal diprediksi BMKG di Bengkulu mengalami musim kemarau. Nah untuk mengantisipasinya itu sendiri, kalau hujan ini kan, kalau dari saya pribadi karena kan sering juga ke kantor, nah itu untuk masyarakat mungkin menyiapkan mantel ya saat perjalanan ketika yang berkendara menggunakan motor. Untuk antisipasi lainnya bisa untuk kekebalan tubuh itu lebih dijaga, meminum vitamin itu bisa jadi minum yang hangat-hangat, ditambah juga istirahat yang cukup. Mungkin itu sih, Mbak.

0: Sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau juga BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Maulana dari RRI Palembang.
1: Meski sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan peluang hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan. Karena itu, masyarakat diminta tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan potensi hujan masih diperkirakan terjadi hingga sekitar sepekan ke depan. Namun, hujan yang turun umumnya bersifat lokal, berdurasi singkat dengan

0: di Sumatera Selatan.
1: Model cuaca hingga seminggu ini memang pertumbuhan awan masih ada, namun untuk potensi hujan turun itu paling besar ada di...
0: Meski demikian, Sinta menegaskan Sumatera Selatan tetap berada pada fase awal musim kemarau. Artinya hujan tidak terjadi secara merata dan hanya berpotensi turun di wilayah-wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus

0: bersumbu darah untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bangka menjatuhi sanksi pelanggaran disiplin pegawai kepada 8 ASN pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat.
1: Mana 8 orang ini, 3 orang dilakukan penurunan dari jabatan, 5 orang pemberhentian dengan atas permintaan sendiri.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka telah memberikan sanksi kepada 8 aparatur sipil negara ASN pada tahun 2026. 3 ASN dijatuhi sanksi penurunan jabatan, sedangkan 5 ASN lainnya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan ASN tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
1: Ya, memang di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kasus yang sudah kita tidak lanjuti. Ya, ada sebanyak 8 ASN ya di Kabupaten Bangka yang dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri.
2: Menurut Rismi, tahun 2026 ini pun diberikan ancaman hukuman disiplin sedang kepada satu orang dengan penundaan kenaikan pangkat. Rismi mengaku kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Karena itu BKPSDM bersama pimpinan daerah terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap pegawai. Pihaknya memberikan motivasi sekaligus penekanan kepada seluruh OPD agar dapat memberikan teguran pembinaan hingga sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan. Ia menjelaskan pelanggaran yang terjadi cukup beragam, mulai dari pegawai yang tidak melaksanakan kinerja dan kewajibannya dengan baik hingga persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga, moral, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, BKPSDM juga menyoroti meningkatnya persoalan rumah tangga yang berujung pada pengajuan perceraian di kalangan ASN. Rismi menegaskan banyak persoalan perselingkuhan harus dihindari oleh setiap ASN karena dapat berdampak pada pelanggaran disiplin dan mencoreng citra aparatur pemerintah. Setiap laporan yang masuk dari suami maupun istri terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Melalui pembinaan yang terus dilakukan, BKPSDM berharap seluruh ASN di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Total pegawai pemerintah Kabupaten Bangka hingga kini tercatat 7.246 orang, terdiri dari 3.070 PNS, 1.367 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 2.806 pegawai P3K paruh waktu. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh resmi beroperasi. Salah satunya Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutudumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama TNI meresmikan Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Mekarjaya dan Desa Kutudumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alpin didampingi Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto, Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel, serta unsur Forkopimda lainnya. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 5 Jembatan Garuda bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program ini terdiri atas 1 jembatan beton dan 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang kini telah selesai dibangun dan diresmikan. Dandim 0417 Kerinci Letkol Ivantri Eko Siswanto mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
2: Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah mempercayakan kepada kami sebagai pelaksana untuk melaksanakan amanah aspacita beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas pokok kami adalah membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wujud nyata kami ingin berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota dan seluruh elemen masyarakat menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
1: Menurut Dandim, keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, mempercepat akses menuju lahan pertanian, serta mendukung aktivitas pendidikan bagi para pelajar. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alpin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut. Ia menilai kehadiran jembatan perintis Garuda akan memangkas waktu tempuh masyarakat dan menjadi solusi atas kesulitan akses yang selama ini dihadapi warga.
3: Alhamdulillah, ini sudah diperlaksanakan dan rencana sampai selesai sampai kita selesaikan berjalan dengan lancar. Tentu sekali lagi dan diminta kesempatannya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim dan jajaran Kodim Mojokerto yang sudah menginisiasi dan sudah bergerak dari awal pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini akan menjadi manfaat bagi anak-anak siswa kami yang ada di Desa Mekarjaya dan tentu juga menjadi ekonomi bagi masyarakat petani, masyarakat desa, Mekarjaya dan
1: Kedung. Wali Kota berharap masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan Jembatan Perintis Garuda yang diyakini menjadi penggerak baru perekonomian masyarakat Desa Mekarjaya dan Desa Kutudumo. Dengan aksesnya semakin mudah, aktivitas pertanian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke

0: Di Kabupaten Kaur pada tahun ini alami menurut penurunan yang juga cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 baru ada 24 kasus DPD yang juga terjadi. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Pada tahun 2026 ini Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sopuan Ilyas mengatakan, jumlah kasus DBD saat ini alami penurunan yang cukup drastis. Terlebih, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, Sopuan menyebut menurunnya kasus DBD di Kabupaten Kaur bukan merupakan faktor cuaca yakni musim panas. Namun hal ini merupakan keberhasilan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang terus menggencarkan sosialisasi Promkes perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS saat ini sudah cukup tinggi.
2: Iya, kita di bulan ke-6 ini ya, bulan ke-6 kita baru dan alhamdulillah artinya memang bukan salah satu faktor dari cuaca, namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui puskesmas, artinya peningkatan PHBS itu yang terpenting, karena masyarakat sudah katanya, kalau dilihat seperti ini kesadaran untuk PHBS itu sudah tinggi gitu. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
1: Sopuan menjelaskan PHBS adalah suatu perilaku yang dapat secara mudah diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya dengan menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir serta menggunakan sabun, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat, pemberantasan jentik nyamuk dengan 3M+, konsumsi buah dan sayur setiap hari, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini dapat meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah dengue. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikan dari RRI SP.

0: potensi kekeringan akibat masuknya musim kemarau. Upaya itu dilakukan mulai dari menertibkan surat edaran antisipasi dan juga menyiagakan personil TRC dan juga tangki air hingga berkoordinasi lintas sektor. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Momen ini menginformasikan bahwasanya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan PPP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana kami akan berkolaborasi apabila ada perlukan, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat atau berkembang kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan waspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP

0: masing-masing punya tanggung ya. Nah, saya sebagai kepala.
1: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan berbagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah pengembangan kawasan Simpang 5 sebagai pusat kegiatan anak muda. Kawasan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitas generasi muda. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda juga menjadi faktor penting.
0: Nah, saya sebagai kepala daerah, saya juga sudah mulai siapkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Deputi, saya bilang saya akan bangun Simpang 5. Itu salah satunya untuk pencegahan. Supaya anak-anak itu bisa nyalurkan hobi dia. Tapi yang positif, bukan yang negatif. Itu salah satu. Ya, jadi mereka anak muda

0: masa depannya anak-anak.
1: Selain menyiapkan ruang kreatif bagi generasi muda, Pemkab Belitung Timur juga mendukung rencana pembentukan BNNK Belitung Timur. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat program pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dengan demikian Warta Pelajar Sumbar Radio Republik Indonesia, dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Vira mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumbar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi sore ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: kredit.
1: Waduh, boleh aja tuh, Cak.
0: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
0: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
0: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: ada, Ma. Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
0: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
0: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Ya lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

0: Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa?
1: Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kau ni kan agak ditanya sikok-sikok. Kalau tak bisa jawab, tak boleh balik. Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu. Lagi aku tak balik pula.
1: Jadi tuh ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
0: Oh, aku paham. Terus kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
0: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
0: Oke, makasih Sasa. Aku jadi tidak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan.

0: Ambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: dulu ya.
1: Sarapan dulu, Nak.
0: Buru-buru mah, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: namun rasa memiliki, sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
11: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan tegur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 120 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-years.
19: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, baik Bernadi, mana Bernadi berada? Yang tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Dan Bernadi, mana Bernadi berada? Untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti Mimbar Agama Kristen yang akan menemani di kebersamaan kita dengan tema yaitu Janji Tuhan Selalu Ditepati. Bersama narasumber kita ada Petrus Danga SAG. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Petrus Danga, dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Hari ini adalah hari Rabu, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Tema mimbar pada hari ini adalah Janji Tuhan Selalu Ditepati. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika seorang anak lahir di sekitarnya diliputi harapan, berharap akan masa depan yang baik bagi anak itu, dan berkat yang akan dibawanya bagi orang-orang terdekat. Pengharapan yang sama kiranya hidup di antara keluarga maupun kerabat Zakaria. Nama Yohanes yang berarti Allah merahmati sudah menubuatkan masa depan sang bayi bahwa ia akan menjadi tangan Allah untuk menaburkan rahmat bagi dunia. Penginjil Lukas sendiri menambahkan bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Melalui seorang anak, Allah hendak mencurahkan rahmatnya bagi manusia. Di sini peran keluarga sangat besar untuk membuat berkat Allah itu sungguh nyata. Keluarga yang penuh kasih dan terbuka pada sabda Allah memberi ruang tumbuh kembang yang sehat bagi anak, sehingga kelak sungguh menjadi penyalur berkat. Kelahiran anak adalah sebuah petunjuk akan adanya kasih Allah bagi keluarga. Misteri kasih itu perlu disambut dengan keterlibatan semua orang untuk menuntun tiap manusia pada perutusannya, yaitu membawa rahmat kepada sesama. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Yohanes membuka jalan bagimu melalui kesetiaan dan kerendahan hatinya. Jadikanlah kami rasul yang setia pada tugas perutusanmu dan di dunia, dalam keluarga, dalam lingkungan hidup kami. Sehingga melalui karya kami, kasihmu semakin dikenal oleh setiap manusia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata,
menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita punya kisah. Kisah itu terpatri di setiap jengkal kehidupan kita. Kisah yang membawa kita pada sebuah pengalaman disentuh oleh kasih karunia Allah. Ketika kita telah memiliki pengalaman akan kasih Allah dalam setiap peristiwa hidup kita, maka kita bisa menceritakannya kepada semua orang dengan penuh sukacita bagaimana hidup dalam kasih Allah dan menjadi saluran kasih Allah bagi sesama. Tidak ada kehadiran yang dinanti-nantikan selain kehadiran yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi orang yang sedang menantinya. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis menjadi sebuah sumber sukacita yang berlimpah bagi Zakaria dan Elizabeth. Tidak hanya bagi mereka saja, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis menjadi sumber sukacita bagi semua orang yang dengan penuh iman memberikan diri mereka untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Yohanes menjadi sumber sukacita bagi Zakaria dan Elizabeth dan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Allah telah membuatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa agar semua orang di sekitarnya dapat berjalan menuju terang yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan tak pernah ingkar janji. Dalam bacaan Injil hari ini, Zakaria terbuka mulutnya selesai memberi nama anaknya Yohanes. Hal ini selaras dengan janji Tuhan kepada Zakaria saat mendapat pewahyuan bahwa istrinya akan hamil. Zakaria bersuka cita dan memuji Tuhan. Dikisahkan oleh Santo Lukas dalam Injilnya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu Zakaria berkata-kata dan memuji Allah. Zakaria memuji bukan sekedar karena mendapatkan anak di masa tua, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan menepati janjinya. Kalau mau jujur, kita tentu juga akan bergembira kala mendapatkan pemenuhan janji. Keluarga Zakaria dan Elizabeth yang sudah lanjut usia menjadi contoh bagaimana menjalani pergulatan hidup ini. Melalui mereka kita disadarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia pun dianugerahi anak. Anak itu diberi nama Yohanes, yang artinya Tuhan merahimi. Artinya, bukan sekedar Tuhan mengisi rahim Elizabeth yang mandul dan sudah uzur, tetapi Tuhan memberikan kerahimannya kepada umat manusia. Ia berbelas kasih, Tuhan Maha Pengasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh di luar perhitungan manusia. Mereka yang menyaksikan kelahirannya pada bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Pertanyaan ini sesungguhnya keluar dari keheranan mereka. Mengapa? Ada tiga alasan. Pertama, Yohanes lahir dari seorang ibu yang sudah lanjut usianya. Secara biologis, seorang wanita tua tidak mungkin bisa mengandung lagi. Zakaria sendiri sempat pertanyakan hal itu kepada malaikat. Katanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Alasan kedua, sejak Zakaria mendapat kabar gembira bahwa Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, pada saat itu juga Zakaria menjadi bisu. Mengapa Zakaria bisu? Apa hubungan anak yang akan dilahirkan dengan kebisuan Zakaria? Pasti ada maksud tertentu. Tetangga dan keluarga dekat Zakaria pun pada heran. Menjadi apakah anak ini nanti?
Alasan yang ketiga, sewaktu penyunatan dan memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan, namanya tidak mengikuti nama bapaknya, tetapi sama sekali nama baru, yaitu Yohanes. Dan yang paling mengherankan lagi adalah bahwa pada saat Zakaria membaca apa yang ditulisnya, namanya adalah Yohanes. Pada saat yang sama, terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Semua yang hadir terheran-heran. Mengapa diberi nama yang sama sekali lain dari nama bapaknya? Ada apa di balik nama itu? Keheranan mereka pun menjadi-jadi sewaktu mulut Zakaria terbuka dan lidahnya terlepas sewaktu ia membaca tulisan yang ditulisnya. Namanya adalah Yohanes. Mereka yang hadir pada bingung. Sebagai ekspresi kebingungan mereka berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan menjadi apakah anak ini nanti terjawab dalam perjalanan waktu. Yohanes menjadi seorang nabi besar. Hal itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 11 ayat 11. Yesus berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi terakhir yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Dialah menyiapkan jalan bagi Kristus. Ia mengajak banyak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis besar di hadapan Allah, tetapi ia selalu merendahkan dirinya. Ia memperkenalkan Yesus Kristus kepada muridnya dan dengan sopan dan tulus berkata, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dilahirkan ke dunia ini dengan satu tujuan dan maksud tertentu. Tuhan punya rencana atas kita masing-masing. Mungkin di saat kita kecil, orang tua atau kenalan kita juga sudah ungkapkan pertanyaan sama. Jadi apakah anak ini nanti? Profesi yang sudah kita jalankan sekarang, mungkin saja itu adalah jawaban dari pertanyaan mereka di masa kita kecil. Jadi apakah anak ini nanti? Kalau profesi yang kita miliki sekarang adalah jawaban dari pertanyaan mereka, maka ikutilah contoh hidup yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu selalu rendah hati, dan fokus pada maksud dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Fokuslah selalu pada Dia, yaitu Tuhan sendiri, yang sudah merencanakan mengapa kita ada di dunia ini. Ikutilah kehendak-Nya, tetapi bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Mengikuti kehendak Tuhan berarti kita berjalan sesuai dengan rencana-Nya. Tetapi kalau kita selalu

Saudara yang terkasih dalam Kristus, momen hari ini adalah momen bagi kita untuk melihat sejauh mana kehadiran kita di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, apakah sudah menjadi sumber sukacita ataukah sebaliknya menjadi sumber bencana dan malapetaka. Elisabeth dan Zakaria sungguh mengalami pengalaman akan kasih Allah yang sungguh mengasihi mereka. Hidup mereka pun penuh dengan sukacita. Kita juga harus memiliki pengalaman akan kasih Allah agar hidup kita penuh dengan sukacita. Sehingga dimanapun dan kapanpun saja kehadiran kita menjadi sebuah kehadiran yang mendatangkan sukacita bagi diri sendiri dan bagi sesama. Hal ini mungkin bila kita sungguh telah mendekatkan diri dengan Allah dalam doa-doa pribadi kita. Pengalaman akan kasih Allah dalam doa mengubah kita untuk mengasihi Allah dan sesama, sekaligus memanggil kita untuk menjadi terang bagi keluarga dan komunitas kita. Marilah kita kembali ke dalam keluarga dan komunitas kita, lingkungan kerja kita, jadilah tanda sukacita di sana, sehingga kehadiran kita menjadi sebuah kehadiran yang dinanti-nantikan, karena ada sukacita, ada kasih, dan damai sejahtera, kebahagiaan yang akan kita bagikan. Kita mohon Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin.

Saudara di mana-mana berada, kita bergabung dengan RRI Persatu Jakarta, Ruang Rindu Nasional kembali hadir untuk Anda, tetap di 88,5 MHz.

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Kenapa? Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Nah, iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin
1: sudah berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke gitu. Resepnya apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu ya, Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa.
0: Oke.
1: Mantap Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya. Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Ini ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, wah.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam, dulu.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana? Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Bisa aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: mau. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
4: Manado.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya. Di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini, Mas Dino. Ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertosono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Yudi.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.

0: Ayat apa loh?
1: Beri batasnya. Olalah, biar saja saling menjaga.
2: Olalah. Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Louis.
2: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang.
3: Kalau Bidan Louis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
2: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
1: Iya, Kadina kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
1: Kadina nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
3: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
3: Undang kita ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
1: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
0: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
1: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
1: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
0: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Kumpulin dulu.
1: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
0: Oke.
1: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
0: Okay.
1: Dadah.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
0: Okay.
4: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
2: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino salam.
3: Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
0: Toli-Toli.
3: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
4: Saya punya orang Depok.
0: Mbak Yanti.
3: Mbak Yanti.
0: Silakan Mbak Yanti.
3: Ya, salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
4: singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
4: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
3: show
4: di mana begitu.
0: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
3: Makasih Mbak Yanti.
4: Dan Mas Yudi, Mbak Ita pernah masari. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
0: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau ke Pak Bet Bang Yudi Mail.
0: Siap
2: ya, siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget. Udah kebahagiaan.
0: Oh, oke.
2: Ayo Kang.
5: Berkah, emek.
2: Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
5: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an, lama banget kan.
5: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya.
0: Oke.
5: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
2: Ya, betul.
0: Siap.
5: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya, betul kan.
5: Terjaga itu Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
5: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
0: Masih
5: bisa
0: okay.
5: Gak kira-kira saya?
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
5: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Capella di mana pengen bisa ngumpul gitu ke makanan-makanan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
2: Betul,
5: Masya
2: betul,
5: Allah itu, makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
2: iya.
5: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
5: Kita kapur mantan.
0: Siap. Oke.
5: Sempo-sempo.
2: Iya siap Kang.
5: Itu aja Bang.
0: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
3: Terima kasih
5: Kang Hasan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Hasanuddin di
0: Bogor. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Tadi pertanyaannya apa?
0: Masih gimana di... ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
2: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
0: gimana Bang
2: gimana,
0: Dino?
2: Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
2: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
2: Harus
3: nyanyi terus betul kan Mika ya?
0: Ya.
2: Itu gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
2: Iya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
0: Oh siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya pernah.
2: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
2: Penjor.
0: Mantap kalau begitu.
2: Mantap. Sudah
0: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
2: Oh, Febri. Ya.
3: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
3: Bandung semua. Ya. Bandung semua.
2: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya, gudang.
0: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Udah yang lulus, ke yang toli-toli ya?
0: Bukan, yang di Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
0: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
0: Selain
2: tergabung
0: vokal,
2: dalam band.
0: Selain vokal
2: selain
0: mungkin
2: vokal,
0: ya.
3: Bandnya berarti G-band.
0: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti
0: personil, formasi. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
0: Rosa. Siap.
2: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
2: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Yeah. Oh siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa nggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Yeah.
0: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh iya. Gimana?
0: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
2: Iya supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
2: ikut aja
3: gitu nyanyi ya. Aja naik.
2: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
2: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
2: Gak ada batas usia.
3: Gak ada batasnya.
2: Gak ada batas waktu selama iya, masih mampu.
3: Selama hayu, masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
0: 83 tahun.
2: Luar, Jagger, stamina-nya masih, luar biasa. Masih
0: berarti kita yang 25 ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas, masih ingat lagu Duman Ini?
3: Hah? Duman Ini?
2: Nah kok ada apa naun? Apa kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
0: Lagu Duman Ini.
2: Apa itu?
3: Duman Ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: bukan Kantora Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Duman Ini. Coba kita dengerin.
2: Coba kita denger ya? Aku jadi kepo.
0: Ini ada Duman Ini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
2: Duman Ini.
0: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh, yeah.
3: Gitu. Gimana coba lagi?

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu gak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantoran ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan, benar. Pas Nona Manis tahun 90,
2: betul. Suka apa tuh, bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu?
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik,
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus. Halo, kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram.
0: Seram.
2: Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet,
3: pasti
2: misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain,
0: gimana tuh?
1: Sisi lain, maksudnya selain sebagai.
3: Iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap,
0: ya. Siap Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya
3: Berita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih kita buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
1: Bang Dino. Jadi Doni.
4: Dino, selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan untuk Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkwali
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kolom. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Kali itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanyaannya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.

0: di Wata Sapangan minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
1: Siap.
0: Dan seluruh pemirsa RRI di mana saja berada.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
2: Kemana ini?
1: Bogor.
2: Halo Tata Dinda.
3: Halo.
1: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tata
2: belum ngomong apa-apa. Lai.
1: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Tete.
3: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
2: Benar.
1: Oh, gitu ya.
2: Benar Tete.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
2: Tete.
3: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Happy wae Teteh.
3: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
1: Ya.
2: Kang.
1: Silakan ditanya.
4: Kang Dino.
1: Dari mana?
4: Kang Dino.
3: Kan?
1: Iya.
3: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
1: Iya,
3: ini
1: Sumuhun.
2: Sumuhun.
4: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
4: itu Jawa Barat.
3: Ya, Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
4: Tetap ada untuk
1: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
4: Dinda, di manakah kau berada?
1: Di Bogor.
3: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
4: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
3: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
1: Betul.
4: Serba Bandung pokoknya mah.
3: Bandung teh gitu ya.
4: Apa?
2: Iya.
4: Oh.
3: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang Dino.
3: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
4: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ya, ada untuk
3: Kang, ya. Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
1: Siap. Jadi
4: nanti aja dijawab.
1: Oh iya ya.
4: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
3: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
1: Siap. Oke.
4: Iya iya.
3: Bukan begitu maksudnya gitu.
4: Oke. Okay. Nanti dijawab.
3: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
2: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
4: Oke, dijawab.
3: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
4: Mohon sama-sama.
2: Sama-sama Teteh.
4: Teh Dinda.
3: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
3: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teteh Dinda.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
2: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong.
2: Pastinya dong Pak Ahmad.
5: Ruang berbagi
2: memori lewat lagu.
5: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, Pak Ahmad.
5: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini? Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
5: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
5: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
2: terima
5: kasih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
2: Lewat Lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
6: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat malam,
2: Bu Tiara.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.

0: buat lagu.
1: Siap.
2: Iya.
0: Mutiara.
2: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak?
0: Dino
2: Ita,
0: Kantora. Dino Kantora.
1: Kantora. Dino Kantora.
2: Dino atau Bimo? Dino.
1: Dino. No. Dinosaurus.
0: Bukan dinosaurus ya. Yang penting jangan dinosaurus.
1: Dino Kantora.
2: Iya, Dino Kantora. Salam kenal. Selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
3: Ibu Tiara di Kendari.
1: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
2: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
3: Silakan.
2: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
3: Siap.
2: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
3: Terima kasih. Oh,
0: terima kasih. Boleh silakan.
2: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
3: Siapa dong?
0: Ayo, siapa
3: mana maksudnya?
0: Budiara.
3: Bang Dino Kantora.
2: Bang Dino Kantor yang satunya lagi?
0: Yudi Ismail.
3: Oh, saya maksudnya.
2: Oh iya.
0: Alias Mas Wahyudi Nusr.
2: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
0: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
3: Nama Ismailku bapakku loh.
0: Oh, gitu ya?
3: Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
0: Tadi
3: pertanyaan dari Mbak Ayu.
0: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
3: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
0: Lagunya bagus-bagus.
1: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
0: Jadi pengen kolaps dengan
1: Rosa.
0: Sudah terjawab, Tete Dinda.
3: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
0: Sampai aniku
3: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga. Sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
0: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
1: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
3: Punya kontrakan.
0: Mantap sini. Itu investasi bagus.
3: Bener
0: loh,
3: banget ya.
1: Tapi baru dikit.
3: Baru berapa? 50 pintu.
0: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
3: Oke. Okay.
1: Belum nyampe.
3: Jadi itu ya.
0: Artinya bisnis kontrakan.
3: Kontrakan ya. Oke.
0: Macam guyu.
3: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
1: Maksudnya perjanjian dengan
3: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
0: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
3: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
1: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
3: Oke. Okay.
1: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
0: Ya. Sudah terjawab ya.
3: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
0: Garing mas, garing.com.
3: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
1: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka nih.
0: Aku
1: yang collab sama
3: Hari Mukti.
1: Aksi gaya dan dananmu.
3: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
3: Itu Pak Mali ya.
1: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Dirilis lagi ya. Udah,
3: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
1: Ya.
0: Lengkap loh ya.
3: Kapan mau dirilisnya, Bang?
1: Juli kalau nggak Agustus.
3: Agustus.
0: Tunggu ya.
1: Rekamannya udah selesai.
3: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
3: Bang Dino.
0: Kenapa?
3: Aku WA nggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
3: mungkin yang sibuk aku paham ya, ke skip
1: ke bawah.
3: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Mohon maaf ya.
3: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
1: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
0: Okay.
1: Banyak sukanya karena kita kerja. Kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia,
1: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Nah, oh enak banget ya.
3: Oh iya, tamel kok. Wah, gure.
1: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
1: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
0: Sebagai mentor, disiplin itu yang bagus loh Mas Dino.
1: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
1: Tapi kalau ya, misalkan ya. Misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
3: Oke.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
1: Cewek squat jam.
3: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo, ada koreonya iya. Kan. Tuh.
3: Kayaknya aku dulu calon
1: full koreo. Full koreo dulu.
3: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
1: Kantora enggak, Geronimo enggak. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
3: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
1: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
3: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
1: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
3: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
3: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
1: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
3: Oke, berarti ditawarin ya?
1: Ya, ditawarin.
3: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
1: Senang dua-duanya senang.
3: Iya.
1: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
3: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
0: Sampai jadi produser yo.
3: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Iya.
3: Nggak sih? Oke.
0: Akan ngobrol ya.
3: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
1: maju,
3: tantangan?
1: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
1: era
0: trennya sekarang.
3: Okay.
1: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
1: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
3: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kesian deh lu Mas.
3: Gak percaya.
1: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda ya.
1: Masih di bawah
0: ya,
1: 30-an.
3: Tuh. Oh iya sama-sama. Kita
0: harus kolaps dengan yang
3: sama-sama
0: muda.
3: Kita,
0: iya toh.
3: Ibu Tiara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Akhir 80-an ya.
3: Itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album?
3: Masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
1: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, itu kan dulu gitu
3: iya.
0: Kompilasi.
3: Siap. Oke.
0: Okay. Terjawab sudah semuanya.
3: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
3: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Dengan mulah kawan itu ya
3: kayaknya ya
1: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
3: di dada kita
1: dan
3: ya
1: di atas pundakmu
3: siap kalau gitu kita dengerin
0: segera di dada
3: berikut
0: kita.
3: Ini Kantora Paramita.
1: Ya, Geronimo. Kantor Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
1: gimana
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oh, oke. Okay.
2: Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, itu senang gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita.
1: Ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali
3: ya,
1: ke era
3: monggo,
1: seperti dulu. Ya.
3: Digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga, ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke.
3: juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa ya? Yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Okay. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, dengan halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, okay. Mas Anton.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton itu dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada
2: siapa
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudis. Jadi Ismail sama Mbak Cinta Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
7: Dino.
0: Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
0: Selamat malam. Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo,
8: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau seluruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi gak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album
0: 12.
1: Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
0: Salah.
2: Bukan
0: dia.
1: Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita.
0: Nah,
1: siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darborat Mangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak
2: udah
1: menciptakan
2: meninggal.
1: Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Nggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: doang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu. Lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya mas? Karim mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh. Itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes,
1: Andes
0: ya. Oke. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Cuman, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini, Mas. Udah ngantuk
0: ya.
1: Ini ya.
0: Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya. Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota.
1: Ya.
2: Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak nih, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehelo lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da. Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang konten?

0: Mbak oh ini Ita. Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh.
1: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Nah, itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: Bu Farida di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksa Runding.
1: Tenggarong. Tenggarong itu
0: Tenggarong.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Halo, Bang.
3: Kalimantan Timur.
1: Timur Kalimantan ya. Timur. Okay. Silakan bang dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
0: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
3: Julak Sarondeng.
1: Oh, Julak Sarondeng. Julak Sarondeng.
0: Oke, okay. Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
1: sama
0: ke
1: Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama
1: kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam.
1: Jam 10 malam.
0: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Lanjut lah.
3: Selamat malam Bang Dino Kantoran ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
3: Nah, salam kenal aja lah.
1: Oke. Okay, okay,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi ini acaranya baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Salam kenal dari Kasim ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
0: Jakarta. Amin.
1: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh, siap, okay, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas.
2: Diputar terus ya. Nah,
0: ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman kantora.
2: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman ya, Geronimo bisa satu persatu hadir
0: boleh, di ruang rindu.
1: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
0: Siap.
2: Nanti kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap kantora lengkap. Karena kemarin kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.

0: 101,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980 hingga tahun 2000 di mana Anda bisa mendengarkan dan juga berbagi lagu yang ingin Anda dengarkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau juga di 0213441499 dan 0213440696. Ada Bang Al yang ada di Riau, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Al.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Apa kabar Bang Al?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, ini bisa gabung ke Jakarta ini.
0: Alhamdulillah, Bang Al. Bang Al ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Mendengarkan lagu nostalgia ya.
0: Boleh. Dari siapa penyanyinya dan judulnya, Bang Al?
1: Lagu apa Bang? Lagu Obi Mesa.
0: Obi Mesa. Dengan judulnya apa nih?
1: Judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu. Sebentar, dicarikan yeah. Dari judulnya Kau dan yeah. Aku Satu yeah. Kau dan Aku Satu. Tunggu sebentar Bang. Ini nampaknya malam hari ini belum masuk. Kita yang Obi Mesa Kau dan Aku Satu
1: belum masuk ya.
0: Iya, tapi kalau Obi Mesa
1: Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu dari?
1: Obi
0: Mesak juga sebentar. Birunya iya. Rindu. Nah iya Bang, kita koleksi dari Obi Mesak pada malam hari ini. Yang ada ini judulnya adalah Jawaban Waktu Pacaran, Jangan Kau Curiga, dan Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Baik Bang Al, yang ingin disampaikan atau salam untuk pendengar lain silakan Bang Al.
1: Iya, salamnya buat pendengar Pro 1 Jakarta aja dimanapun beradanya lagi monitor ya.
0: Siap.
1: Ya, salam kenal buat semuanya yang lagi monitor ya.
0: Iya Bang Al.
1: Iya, semoga abangnya saya selalu di sana ya, semangat selalu
0: kita. Amin. Doa yang sama untuk Bang Al.
1: Iya. Makasih. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Al. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp tentunya di 0811 7972 7912. Saya juga ingin bacakan yang sudah masuk bergabung melalui WhatsApp. Ada, ini ada Pak Bonar atau Bung Bonar yang ada di Manokwari. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi. Saya monitor dari Manokwari yang cerah, katanya. Siap Pak Bonar. Lalu ada Bu Maharani di Bekasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam. Sehatkah? Sehat alhamdulillah Ibu Maharani. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sama. Mau diputarkan Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca F Ponda. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada ya. Baik, disampaikan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes ya, dan juga yang sedang bertugas pada malam hari ini. Amin, lagunya ditunggu katanya. Baik, doa yang sama tentunya untuk Ibu Maharani. Ada Bang Ray di Cibinong, coba kita angkat. Halo, selamat malam, assalamualaikum Bang Ray.
2: Selamat malam Bung Andes.
0: Malam Bang Ray. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ray apa kabar?
2: Sangat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ray ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
2: Ini waktunya sangat sempit ya.
0: Betul.
2: Ada ini enggak dari Avenged Sevenfold?
0: Avenged Sevenfold. Wah, itu sepertinya belum masuk Bung Ray. Dari 2008 ya? Mereka lagunya. Sekarang tuh lagu dari tahun 80 hingga 2000 pas Bung Ray. Seperti biasa di hari Rabu malam.
2: Oh, 2000 pas ya.
0: Iya.
2: Kalau enggak Radiohead deh.
0: Radiohead. Dengan judulnya apa nih?
2: Bang, yang judulnya apa itu? Creep ada nggak?
0: Di sini ada High and Dry, High and Dry yang dari Radiohead. Yang Creepnya, iya belum masuk Bang Ray.
2: Masuk ya.
0: Ada masuk, ya. Alternatif lagu lain mungkin.
2: Aduh, apa ya udah deh ini deh.
0: Siapa nih?
2: Spice Girl deh.
0: Oh, Spice Girl. Yang judulnya apa nih, Bang Ray?
2: Yang Viva Forever.
0: Viva Forever, ada dong. Disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap.
0: Mungkin salamnya silakan disampaikan untuk pendengar lain.
2: Salamnya untuk semua aja, Bang Andes.
0: Baik.
2: Spesial buat Andika Raffi Fadila.
0: Iya.
2: Ya, gitu aja. Selamat datang di Cibinong.
0: Oh, siap. Selamat datang di Cibinong. Siap kalau gitu.
2: Bang Andes, jangan lupa ngopi ya.
0: Oh, aman. Udah ada diseduh.
2: Siap.
0: Ya. Baik, Bang Re. Selamat malam, Bang Re. Ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu di 0213440069. Karena ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita coba angkat. Halo, selamat malam, Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Malam, malam Pak Hasanuddin. Ah, iya nih. Lama kita enggak ngobrol di udara. Pak Hasanuddin, baik-baik ya kabar ya?
3: Alhamdulillah, saya baru mundur itu ya, orang senior tadi, orang kantora itu.
0: Oh iya benar, Pak Doni kantora, Bang Doni. Iya, betul. Pak Hasanuddin ingin mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini?
3: Saya pengen ini, dengerin Nena Warisman sama Farid RM itu yang sebuah obsesi.
0: Sebuah obsesi. Baik, disiapkan untuk Pak Hasanuddin. Mungkin yang ingin disampaikan salamnya untuk pendengar lain.
3: Salamnya itu tadi Bang Ray sama Bang siapa tadi itu yang ada di mata itu, perut yang tadi yang pertama.
0: Oh, yang pertama ya. Ini tadi ada dari saya jadi lupa tadi dia. Dari Pak bukan di Bogor, kalau di Bogor Pak Hasanuddin. Iya, tadi udah disiapkan juga lagunya untuk beliau.
3: Iya, dia minta lagu apa tadi
0: itu? Obi Mesa, dia kisah kasih lagu di sekolah dia.
3: Obi Mesa,
0: iya. Betul.
3: Dia minta lagu kita.
0: Baik.
3: Terus buat itu tuh Bang Aris sama Ibu Siti, sama Ibu Siti Wigati, orang sok. Buat
0: Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda dalam antrian nih, lagi nunggu juga untuk telepon nih.
3: Iya, coba sampai Teh Dinda ya. Biasa. Terus Kak Puja.
0: Ah, siap.
3: Terus Kak Ika di Banda Aceh. Halo ya. Banda Aceh, selamat malam.
0: Selamat malam dari Pak Hasanuddin Banda Aceh.
3: Bogor Cerawat tadi dudurin gerimis sedikit.
0: Oh iya, ada gerimis di sana.
3: Oke, iya terus
0: kita. Baik.
3: Pak Andes, Pak Tugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Iya.
3: Malam.
0: Malam juga.
3: Oke, Pak Andes, saya
0: siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Halo, assalamualaikum Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lengkap sekali.
0: Lengkap sekali, pas sekali. Teh, apa kabar?
4: Alhamdulillah, barakallah. Andes sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Teh Dinda juga ya.
4: Alhamdulillah, tim udah pulang.
0: Tim masih lengkap, masih ada.
4: Hello,
0: betul.
4: Sama
0: Noval. Selamat malam katanya Teh.
4: Rabu malam pulangnya jam 23 ya.
0: Iya benar.
4: Ya, hati-hati ya Noval sama Selo.
0: Siap katanya. Yes. Ya, mau request lagu apa nih pada malam hari ini, mendengarkan lagu dari siapa Teh?
4: Walaupun cuma 4 lagu
0: tapi tetap hati-hati. Iya, hafal banget Teh Dinda ya.
4: Koleksi Lobo ada apa aja?
0: Dari siapa maaf Teh?
4: Lobo.
0: Lobo, tapi Lobo kayaknya belum masuk tahunnya nih Teh.
4: Lobo?
0: Belum ada. Lobo tuh kita 2007-2008. Malam ini nih 2000 aja. Pas. Iya Teh.
4: Pas di 2000 ya.
0: Pas di 2000.
4: Nah, kalau gitu dari Heart With Alone.
0: Dari judulnya itu
4: Alone.
0: Tunggu sebentar. Dari Heart ya berarti ya Teh ya. Alone. Alone-nya dari Heart tentunya ada dari tahun 1987 Teh. Disiapkan.
4: Lagu itu lagunya agak selorok gitu.
0: Betul. Baik.
4: Oke, dari itu aja ya. Dan doa terbaik dari Kate buat Andes.
0: Amin.
4: Nanti Tadi ada Bang Hasan ya.
0: Iya, ada Bang Hasan.
4: Nah, berturut-turut nih orang dari Kabupaten Bogor.
0: Betul.
4: Ya, oke deh, Pak Kuat ya, Pak Kuat di ini di
0: Tangerang.
4: Di Pak Kuat di Tangerang ya. Ya udah, next time deh untuk yang lainnya. Dari Teteh cukup dulu, Andes. Dilanjut. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: pendengar yang benar-benar Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami. Kami hadirkan laporan langsung terkait Jemaah Haji Kloter BTH 20 yang sudah tiba di Jambi, dan laporan tersebut akan disampaikan oleh Tati Wijaya. Silakan rekan Tati.
1: Baik, pendengar, sebanyak 443 jemaah haji asal Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 20 telah tiba di Jambi malam ini. Kedatangan para jemaah kloter ini terasa istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Kiai Haji M. Irwan, Jasrama Haji Jambi, dan juga anggota DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus. Pendengar, usai seremoni serah terima jemaah haji, Menteri menyampaikan rasa syukur karena para jemaah tiba dengan selamat di Jambi dalam kondisi sehat, senang dan bahagia. Dirinya berharap para jemaah haji menjadi haji mabrur dan menjadi sosok yang lebih baik, baik ibadahnya, sosialnya, serta perilakunya, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji M. Irfan juga mengapresiasi semua stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan haji, termasuk para petugas haji. Sedangkan terkait penyelenggaraan ibadah haji, Menteri menyebutkan mekanisme yang ada akan ditinjau dan ditingkatkan, terutama dari sisi kesehatan. Dirinya mengakui layanan dari sisi kesehatan masih belum bagus dan akan ditingkatkan pada tahun depan. Menurut Menteri, pemeriksaan awal kesehatan jemaah harus lebih baik dan juga penyelenggaraan kesehatan di Tanah Suci. Sementara itu, Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Maski mengatakan, seharusnya jumlah jemaah di kloter BTH 20 sebanyak 444 orang, namun ada satu jemaah yang masih berada di Arab Saudi karena sakit sehingga belum bisa kembali ke tanah air, dan dengan demikian jumlah jemaah yang ataupun jumlah jemaah haji kloter BTH 20 yang tiba di Jambi berjumlah 443 orang. Dan setelah mengikuti seremoni serah terima, jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi dipulangkan lebih dahulu menggunakan bus menuju daerah asalnya dan kemudian dilanjutkan oleh jemaah haji dari Kota Jambi. Demikian tadi Ujang melaporkan, Pro 1 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.
2: Bacain buku yang mana?
3: Yang ini.
2: Ini?
3: Iya.
2: Ya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
3: Ayah, bacain buku.
0: Kanza, main sendiri aja sana ya.
3: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
0: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
2: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
3: Kanza mau jadi HP aja ah.
2: Kenapa?
3: Biar diperhatiin ayah bunda.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Di balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Bang, ini gak ada duitnya, Bang! Bang!
1: Bacot! Lo tau gak bacot?

0: misal kakak mikirin kamu. Kita ini kan keluarga. Gak siap ya, aku harus ngejalanin ini semua.
1: Siap gak siap, kita juga harus saling menjauh dulu.

0: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
1: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.
2: Dulu di kota ini, pernah ada aku yang terlatih untuk dikecewakan oleh waktu. Sehingga sangat sulit untukku kembali ke tempat ini tanpa mendekap perasaan mendalam di hati. Dan hari ini, aku kembali lagi.

0: Mana kak, pulangnya?
1: Oh iya. Adek. Halo, namanya siapa?
0: Bayu.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia,

dunia. Mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Wendy De Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.